sangat beruntung ya, karena username itu tuh belum dimiliki sama orang lain. Mungkin aku termasuk juga user yang lama pada masanya. Instagram baru hadir waktu itu, aku bikin Instagram dan nama username Instagram aku itu Angela Mericiu ya. Mericiu itu Mericiu-nya tuh Wulandari sebenarnya. Sebenarnya nama lengkap sendiri sih itu Mopre 2. Aku seneng ketika bisa mendapatkan sebuah username itu sesuai dengan nama yang kita punya. Karena kan kadang ada orang yang namanya tuh kayak pakai underscore, underscore 00 apa gitu ya guys ya. Tapi dibalik username yang unik-unik, aku yakin pasti ada alasan kenapa kamu milih username kamu tuh namanya itu. Nah, Tema Predu, aku jadi pengen nanya nih sama kamu untuk di pagi hari ini, username sosial media kamu apa dan kenapa kamu milih username-nya tuh namanya itu, oke? Boleh langsung WhatsApp aku ke 0811 77 79 210, atau juga bisa lewat aplikasi RRI Digital dan di Instagram kita Predu TPI 2-nya angka.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih, serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Hah? Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.
2: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ngomongin terkait dengan username, username sosial media, even though itu di Instagram, di TikTok, di Thread atau di X, bebas sama Pro 2 ya. Apa sih nama username kamu dan alasan kenapa kamu milih username itu tuh sebagai username kamu? Pasti ada alasannya. Karena ada orang yang seneng banget nih milih username itu tuh unik-unik gitu namanya. Ada juga sih sebenarnya yang normal kayak misalnya Angela27 gitu. Karena mungkin username lain tuh kan sudah tidak available karena sudah diambil sama orang lain. Username-nya itu sudah dipakai sama akun lain. Makanya kita kan gak bisa tuh punya username yang pleketipel sama dengan orang lain. Nanti malah kecariannya kayak double gitu ya guys. Makanya salah satu cara pengakalannya biasanya dengan angka, dengan simbol-simbol yang seperti tanda baca underscore, titik, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada beberapa di antara kamu yang memilih username tuh pengennya kayak nama lengkap tapi gak bisa, ujung-ujungnya pakai angka. Ya angkanya misalnya kayak 27 dari mana, kenapa 27? Oh mungkin karena tanggal lahirnya 27. Atau ada yang bikin username second account, asik. Second accountnya tuh unik-unik biasa kalau second account. Ada yang Macala first lah, gitu-gitu guys. Nah, kalau aku sih sebenarnya kalau untuk second account kayaknya yang normal-normal aja sih ya, enggak yang gimana-gimana. Tapi ada beberapa orang yang memang memilih username yang unik, yang menurut aku tuh sesuai dengan kepribadian masing-masing gitu ya. Nah kalau dari teman Pro 2 sendiri seperti apa? Ayo dong ceritain sama aku. Bisa di WhatsApp kita ke 0811 777 9210, atau juga bisa lewat aplikasi RRI Digital. Dan di Instagram kita bisa DM ke Pro 2 TPI 2-nya angka. Nah sama nih kayak Pro 2, dulu kita tuh pernah username-nya tuh namanya RRI Pro 2 TPI sampai akhirnya berubah jadi Pro 2 TPI. Pernah juga kayaknya beberapa kali ganti username deh teman Pro 2. Kira-kira kalau kamu sendiri sudah berapa kali ganti username, atau mungkin masih setia dengan username yang sama? Bagus kalau misalnya masih setia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita? Dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa introvert?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

kita mau print 2, kita masih ada di Spada. Dan aku mau bacain ini dari Bang Anjas yang ikutan bergabung di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Dari Bang Anjas katanya hari ini di Bogor lagi cerah ya, tapi udaranya dingin, enak banget. Bogor lagi dingin. Kemarin juga kita lagi dingin-dinginnya juga sih sebenarnya karena abis hujan. Cuman kayaknya ini melihat cuaca di luar sepertinya sudah mulai panas lagi ya guys ya. Oke, username TikTok. Username IG aku itu Anjas Moro, S-nya 2 karena emang waktu itu tuh mau pakai nama lengkap udah banyak yang pakai juga. Itu artinya kayak nama kita pasaran enggak sih tuh Moro 2 sebenarnya. Aku tuh overthinking tau soal itu. Untuk TikTok lebih akrab karena banyak panggilan Bang Anjas, jadi username TikTok aku Bang Anjas. Asik. Yang simpel-simpel aja sih kalau urusan username, enggak mau yang ribet-ribet. Betul. Kamu bayangin deh kalau misalnya tiba-tiba kamu beli HP baru nih sama Pro 2 dan kamu harus masukin kamu punya username yang kamu sendiri bahkan mungkin enggak ingat, yang kayak huruf T-nya ada 5 atau 4. Another side of ini biasanya kalau untuk nama-nama username yang second account ya guys ya. Cuman ya balik lagi sih, semuanya kan kembali ke selera masing-masing dan juga kembali ke personality masing-masing juga. Yang simpel-simpel aja kalau dari Bang Anjas ya alasannya. Requestnya lagu dari Jias ke Semarang saya dan juga bagi selalu juga buat kamu ya Bang Anjas ya. Ini kita masih sampai jam 10 jadi santai aja tuh mau pro 2 kalau mau ngetik nanti di jam 8 kita bakal masuk ke topik yang baru. So, stay tune terus ya sama kita.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau ada kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kok tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Oke, kita mau berdua lanjut lagi ya. Aku mau bacain ini di WhatsApp, sudah ada dari Bang Raka. Dari Bang Raka, dulu aku pernah bikin username Instagram itu aneh banget, tapi aku udah lupa namanya apa. Ujung-ujungnya Instagramnya sekarang udah gak kepake lagi, karena dulu tuh ikut keren-kerenan sama teman-teman. Pada zamannya itu, waktu itu username-nya termasuk keren. Tapi gara-gara aku ganti HP baru, waktu itu pas mau login lagi aku lupa password sama username-nya sendiri, aku lupa. Ujung-ujungnya aku bikin akun baru. Wadaw. Tapi bagus juga sih, akhirnya menjadi pelajaran ya, kalau bikin username tuh yang normal-normal dan sewajarnya aja gak sih? Supaya ya kayak gitu, maksudnya tuh kalau ada timing di mana kita harus login kembali tuh kita nggak kesusahan gitu, teman Pro 2 at least ya. Ya, tapi semuanya balik lagi sih sebenarnya ke kamu. Oke, terima kasih. Katanya requestnya lagu dari GME yang pengingat. Oke, boleh, lagunya nanti kita puterin ya. Terima kasih buat Bang Raka. Nanti kita di jam 8 bakalan masuk topik yang baru, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: kali ini kita mau ngebahas salah satu stadium yang nantinya akan jadi salah satu stadium termegah di FIFA World Cup 2026. Nah, jadi ada yang namanya SoFi Stadium. Jadi dia ini letaknya ada di kawasan Los Angeles ya. Dan untuk futuristiknya memang benar-benar mewah banget teman kedua. Bahkan untuk biaya pembangunannya sendiri itu bisa lebih dari 5 miliar dolar. Nah, untuk keunggulannya itu dia punya kapasitas sekitar 70.000 penonton untuk Piala Dunia ya. Tapi bisa juga nih diperluas sampai 100.000 orang untuk acara-acara lainnya. Terus juga punya atap transparan modern yang sangat tetap nyaman untuk para penonton. Terus juga ada infinity screen atau layar 360 derajat terbesar di dunia. Dan untuk selama Piala Dunia nanti, namanya ini akan dirubah sementara jadi Los Angeles Stadium, karena ini juga sesuai dengan aturan dari FIFA, teman perdua. Keunikan lainnya mungkin dari segi desain kali ya. Desainnya itu sunken ya. Sebagian bangunannya memang berada di bawah permukaan, teman perdua. Dan untuk permukaannya itu permukaan tanah ya, jadi terlihatnya tuh lebih elegan, terus juga modern. Dan untuk lokasinya, karena posisi lokasinya itu dekat dengan Bandara Internasional Los Angeles, jadi sangat-sangat memudahkan akses untuk para supporter yang mau nonton sepak bola Piala Dunia nantinya. Itu dia salah satu stadion yang harus kamu tahu ya, biar kamu juga ngerti dengan stadion-stadion yang akan digunakan di Piala Dunia 2026.
1: Pesta Piala Dunia 2026.

Nih di Spara ya, sebelum masuk ke Asta Cita di jam 9 pagi nanti. Dan karena sudah jam 8, kita bakalan membahas informasi topik yang baru. Aku suka kebalik-balik deh antara informasi dan juga topik ya. Tapi you wanna say hi dulu untuk kamu-kamu yang sekarang mungkin lagi dengerin kita di Pro 2 Tanjung Pinang via 92,1 MHz atau lewat aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Selamat pagi guys. Harus semangat ya untuk menghadapi apapun itu. Asik, menghadapi apapun itu gak tuh? Nah, untuk di pagi hari ini, karena tadi kita sempat membahas terkait dengan username ya teman Pro 2 ya, yang dimana memang username ini adalah identitas kita gitu ya. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 kamu tuh ganti-ganti username tuh benar-benar yang ganti-ganti terus karena gak serak gitu sama username yang kamu punya sendiri?

Nah, kalau username aku tuh sejak 2015 semuanya menggunakan satu username aja, nastu_faisha, korban duta, dan belum pernah ganti sama sekali. Bagus. Mungkin karena faktor U kali ya, dan juga malas gonta-ganti sih sebenarnya. Kalau dulu username aku tuh pernah Francisco Tuwo, terdengar aneh tapi emang itu bagian dari nama asli aku. Jadi kayak jawab topik kedua juga ya. And then puterin lagunya Aruma atau Maisha, ya Angela. Aruma, Aruma. Nanti aku puterin Aruma yang, aduh Aruma nih lagunya gak ada yang agak cukup ini ya. Semuanya sepertinya sedih gitu. Ekspektasi boleh deh nanti ya sama Ray Melode setelah ini kita puterin. Thank you buat Bang Nastu. Untuk yang lain, kamu sendiri gimana? Pernah gak sih punya nama akun sosial media yang menurut kamu tuh kayak agak freak ya? Tapi pernah kamu pakai pada masanya? Dulu Temapro 2, nama Facebook aku Angela Merici Wulandari Jen Hernandez. You know why? Because I love Bruno Mars. And ya, nama asli seorang Bruno Mars itu adalah Peter Jen Hernandez. Dan aku pakailah nama Angela Merici Wulandari Jen Hernandez. Sampai hari ini aku pasti malu guys.

0: bising lah, Ren.
1: Itu namanya semangat, Boy.
0: Dih, tumben semangat. Biasanya mageran juga.
1: Catat ya, Boy. Randy yang kamu kenal dulu itu udah mati. Ini Randy yang baru. Sebagai anak muda harapan bangsa, aku akan buang jauh-jauh kebiasaan buruk itu dan bikin bangga bangsa ini dengan caraku. Boy, kalau orang ngomong tuh dengerin.
0: Lah, gimana? Tadi katanya suruh catat.
1: Iya juga sih.
0: Jadi apa cerita? Kok semangat-semangat kali nih? Kayak abis terima transferan duit dari Indraken saja, Wak Liat.
1: Ya, gak ada apa-apa sih. Aku baru siap bikin tugas. Mak, lega kali rasanya.
0: Hah? Tugas apa?
1: Ih, kacau kok, Boy. Itu tugas dari Pak Sumarno yang besok mau dikumpul.
0: Hah? Astaga, lupa aku, Ren. Belum buat, Wak. Tengoklah.
1: Gini ya, Boy. Bukan aku pelit atau sok suci nih, tapi kalau aku kasih pinjam, itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita, Boy. Gak bagus itu untuk anak muda kayak kita gini. Mau jadi apa bangsa kita ini kalau...
0: Nah, udah. Berisik. Ya udah, kalau gak mau kasih pinjam, gak usah ceramah panjang lebar.
1: Iya. Sorry ya, Boy. Kok gak marah, kan?
0: Selalu. Awak orangnya tak gitu, Ren. Tak pemarah, tapi awak tak gampang lupa. Awak ingat nih kata-kata engkau ya. Jadi jangan pernah lagi kau pinjam tugas sama aku ya.
1: Ya, gimana ya? Maksudnya gak gitu juga sih, Boy. Gak usah kayak gitulah. Kita kan udah lama berkawan, Boy.
0: Tapi katanya, itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita.
1: Serius-serius kali ya bang Boy kita ini loh. Gak asik kali, Wak.
0: Ya, siapa suruh? Tapi aku belakangan ini suka lupa loh, Ren. Ngapa ya?
1: Mana aku tahu, Boy. Kok lagi banyak pikiran, dah?
0: Tak juga sih. Biasa aja kayaknya.
1: Oh, berarti faktor umur lah kalau kayak gitu.
0: Kepala jidan engkau. Masih muda aku nih.
1: Kok emosi kali sih kok ngeboy, Boy?
0: Ya, enggak juga sih. Tapi betul tak, Ren? Menurut engkau?
1: Iya juga sih. Kemarin engkau lupa hari. Hari Jumat kau malah pakai batik. Hari ini lupa kalau ada tugas dari Pak Marno. Padahal besok dikumpul. Asal jangan lupa aja bernapas ya, Boy.
0: Hah, iya kan? Kemarin aku juga lupa kalau belum bayar uang kosan.
1: Parah sih, Boy. Coba lah engkau pikir-pikir lagi. Ngapa engkau jadi lupa kayak gitu? Jangan-jangan besok engkau lupa lagi parkir motor di mana?
0: Kalau itu tenang, tak akan lupa aku, Ren.
1: Gak pula, bisa aja lah engkau lupa. Namanya juga lupa.
0: Sepelupa apapun aku gak akan lupa.
1: Ya manalah tahu, Boy.
0: Nah, engkau nih berarti yang lupa.
1: Lupa ngapa pula aku?
0: Aku kan gak punya motor, Ren.
1: Ya pula, lupa aku, Boy.

0: Axel baru pas foto di Instagram nih. Komen ah. Widih, ganteng banget Brody. Lah, nggak bisa di komen ya? Lah, kok postingannya hilang sih?
1: Untung aja, belum ada yang tahu aku posting foto. Keren sih, tapi ntar diomongin soal kecakapan lagi.
0: Axel, kamu kenapa sih hapus foto yang baru aja kamu posting? Keren tahu, aku baru aja mau komen, malah nggak bisa.
2: Ya, ketahuan sama kamu deh. Untung kamu doang.
0: Dih, kenapa sih emangnya? Aneh banget.
2: Ini loh, nggak pede aja gitu.
0: Ya, suka-suka kamu dong. Ini nih, kebanyakan mikirin orang sampai nggak ikutin kata hati. Mau sampai kapan kamu kayak gini terus? Jangan lupa jadi diri sendiri ya. Lakuin hal yang kamu suka, bukan yang orang suka.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aduh, Lia sama Pro 2 ini sorry kemakan permen soalnya. Yes, Adjustment from Bruno Mars. Ya, ini salah satu lagu yang ada di album The Romantic yang paling pertama kali keluar kayaknya waktu itu ya. And then masih ngomongin soal username, kamu pernah gak sih ngerasa nama akun sosial media kamu tuh aneh sampai akhirnya kayak kamu harus mengganti itu semua? Ada nih dari Kak Dwi. Nah, karena aku gen-gen milenial katanya, asik. Jadi aku tuh pernah ada di fase pakai Facebook 2 itu keren dulu. Jadi aku punya Facebook Dwi part 2. Mak, tapi tak apa-apa sih, Dwi kan 2 artinya sih Kak. Jadi boleh lah buat Kak Dwi, Dwi part 2. Bukan tak Dwi part 2 lagi kataku. Tapi dari situ sampai sekarang jadi malu karena akun Facebook yang kedua itu tuh udah lupa passwordnya. Facebooknya masih ada sampai sekarang, cuman itu dia tadi aku malu, aku nggak pernah mengakui kalau itu Facebook aku. Untungnya foto profilnya nggak ada ya. Baguslah kalau misalnya nggak ada ya. Ada aja kehidupan manusia atau remaja zaman now ya guys ya. Nanti kita lanjut lagi ya guys di Beranda Asta Cita. Untuk yang lain yang mau join masih bisa banget, aku tungguin sampai nanti jam 10 pagi.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah masuk di beranda Astashita untuk di pagi hari ini. Dan karena hari ini adalah hari Rabu, kita bakalan membahas seputar tanggap bencana. Aku tuh tadi sempat kepikiran kira-kira apa ya bencana alam yang sebenarnya tuh langka terjadi tapi pernah terjadi di Indonesia. Ya sebenarnya kita gak pengen sih yang namanya ada bencana alam, tapi ya namanya alam, kita gak bisa pernah menebak apa saja yang terjadi di alam semesta ini, selain kita tetap berwaspada dan juga memeliharanya, teman Pro 2, untuk meminimalisir atau bahkan menghindari yang namanya bencana alam. Tapi tetap aja kita Indonesia tuh termasuk salah satu negara yang rawan bencana alam, ya nggak bisa kita pungkiri juga guys. Gempa bumi, letusan gunung api, banjir, kayaknya udah sering banget ya kita dengar dari berbagai daerah. Tapi ternyata ada juga nih beberapa bencana alam tuh yang terbilang langka dan tidak biasa yang pernah terjadi di Indonesia. Apa itu kira-kira? Nanti bakalan kita bahas. Jadi pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 Tanjung Pinang.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia per tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Nah, teman berdua, ngomongin bencana alam yang ada di Indonesia. Tsunami itu pernah ya terjadi di Indonesia. Sebenarnya termasuk salah satu bencana alam tuh yang jarang-jarang banget terjadi, tapi di Indonesia tuh pernah terjadi. Ada pernah mulai dari tsunami yang muncul tanpa gempa besar, tanah yang berubah jadi cairan seperti saat gempa, badai tropis yang jarang sekali melintasi wilayah Indonesia. Fenomena-fenomena yang tadi aku sebutin sama Pre-2 itu tidak hanya mengejutkan masyarakat aja, tapi juga pastinya menjadi perhatian dunia karena keunikannya dan juga dampak yang sangat besar. Keunikan ya gak tuh? Nah, kira-kira apa aja yang pernah terjadi di Indonesia? Yang pertama guys, ini adalah tsunami vulkanik Selat Sunda ini di tahun 2018. Sebenarnya ini terjadi setelah erupsi Anak Krakatau waktu itu dan menyebabkan longsoran besar juga di tubuh gunung ke laut ya. Tsunami muncul tanpa gempa besar, inilah yang tadi aku bilang sama Pre-2, yang juga menjadi peringatan karena banyak orang yang nggak ngeh atau nggak siap gitu dengan bencana alam yang satu ini. Kalau biasanya itu kan ada gempa yang cukup gede, itu kan biasanya rawan tsunami ya sama Pre-2 ya. Tapi ini tuh nggak gede gempanya, cuman tiba-tiba terjadilah tsunami vulkanik Selat Sunda pada waktu itu. Yang bikin langka kenapa? Karena tsunaminya itu biasanya kan dipicu sama gempa tektonik gitu ya. Nah kalau di kasus ini tuh dipicu sama runtuhan gunung api di bawah laut. Serem ya, kita gak bisa nebak guys. Ternyata di bawah laut tuh mungkin terjadi runtuhan gunung api, dan kita gak sadar akan hal itu ternyata bisa menyebabkan yang namanya tsunami.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selain tadi tsunami vulkanik Selat Sunda yang udah kita bahas sama per 2, ternyata di tahun 1815 itu juga pernah terjadi letusan Gunung Tambora. Ini merupakan salah satu letusan yang terdahsyat ya dalam sejarah manusia, guys. Jadi bisa dibilang kenapa langka, karena abu vulkaniknya itu menyebar ke atmosfer global. Itu juga suhu bumi turunnya drastis di tahun 1816, bahkan dikenal sebagai Year Without a Summer di Eropa dan juga Amerika Utara. Ini termasuk salah satu contoh bencana Indonesia yang berdampak global, guys. Jadi pernah terjadi di wilayah Indonesia, cuman itu udah lama banget lah ya, 1815. Bertahu sih sebenarnya, jujur. Nah, selain itu juga di 2018 sama kayak waktu tsunami vulkanik Selat Sunda tahun 2018 juga ya, itu pernah ada gempa di Palu. Tanah di beberapa daerah berubah jadi seperti cairan dan juga menelan permukiman. Ini serem sih sebenarnya, guys. Bisa dibilang seperti likuifaksi nggak sih yang kita pernah bahas? Jadi cairan, apa namanya, tanah itu bisa berubah jadi cairan, bahkan menenggelamkan benda-benda yang ada di atasnya. Benda itu kayak rumah, pagar, dan segala macam ya, guys. Serem sih. Tapi ini termasuk likuifaksi yang besar-besaran dan tergolong jarang pada skala sebesar itu. Rumah-rumah berpindah ratusan meter, tanah bergerak seperti lumpur yang mengalir, serem deh. Karena ini nggak bisa diprediksi juga, teman-teman.

Lanjut, lanjut guys. Jadi masih di Beranda Sacita ngomongin tanggap bencana. Untuk yang selanjutnya itu di tahun 2021 pernah terjadi di Indonesia siklon tropis Roja. Indonesia tuh relatif jarang terkena yang namanya siklon tropis besar ya, karena lokasinya dekat ekuator. Tapi untuk siklon Seroja ini menyebabkan banjir bandang Teman Pro 2 dan juga kerusakan yang cukup besar di Nusa Tenggara Timur. Kenapa termasuk salah satu fenomena yang langka? Ini dikarenakan siklon kuat itu jarang terbentuk di dekat daerah Indonesia. Terus dampaknya juga menyerupai badai tropis besar seperti di Australia dan Pasifik ya. Cukup langka, tapi at least pernah terjadi di Indonesia. Oh, kok at least sih? Tapi unfortunately pernah terjadi di Indonesia, guys.

Yes, yang sama Pro 2. Kamu masih dengerin kita di 92,1 MHz. Dan sayang sekali, ini udah hampir jam 10 pagi. Udah waktunya buat aku cabut alias aku pamit dari indera pendengaran kamu. Terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan. Nanti ditemenin sama penyiar-penyiar kece lainnya. Kalau gitu, Angela pamit ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. I'll see you and bye-bye.

teman-teman Pro 2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

101 Perdentai Jumbinang, teman terbaik kamu. Santai siang teman perdua. Hai hai, ada Sulit susun lagu hits. Ulen lagi nih yang nemenin kamu siang ini dengan cuacanya yang lebih cerah ya. Kalau semalam kita dibawa dengan suasana atau mungkin vibesnya bikin mager gitu kan, terus juga kayak yang dingin. Kayaknya untuk hari ini lebih cerah lagi teman perdua. Waduh, berubah-berubah ya cuacanya ya. Cuaca-cuaca kayak gini nih, kita harus lebih hati-hati lagi soal imun tubuh, biar kamu gak sampai drop ya guys. Jadi jaga imun tubuhnya, makannya, tidurnya, istirahatnya juga yang benar diatur ya. Semangat buat hari ini, kita ajakin kamu seru-seruan yuk di Sulit Susun Lagu Hits. Ada 10 lagu seperti biasa untuk kamu susunin tahun perdua sesuai dengan selera kamu aja. Nanti gabungnya sebelum jam 11 ya. Kalau lewat jam 11 gimana Lan? Gak dihitung lagi bro di, itu dia masalahnya. Jadi kamu harus gabung sebelum jam 11. Kasih tahu nomor berapa yang pengen kamu dengerin dulu ya. Di WhatsApp kita boleh 0811 777 9210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital kamu gabung di live chatnya aja. Aku tungguin postingan kamu di Sulit Susun Lagu Hits.

2. Langsung aja kita spill dulu deh kayaknya untuk lagu-lagu yang Wulan siapin hari ini ada apa aja. Udah ada sih yang ikutan join karena udah tahu lagunya apa aja. Karena mungkin juga lihat dari story WhatsApp kita ya. Tapi tenang aja untuk kamu yang belum tahu, nih Wulan spill satu-satu guys. Dari urutan pertama sampai nomor 5 dulu deh. Ya biar enggak langsung dar-der-der, kamu pusing nanti mikirnya yang mana dulu. 5 dulu tuh nomor 2. Dari nomor 1-nya aku siapin lagu Keisha Lefronka dengan judulnya Pelarian.

0: Iya sih, siapa yang mau jadi pelarian? Gak mau, kalau kita tahu ya kan. Kalau kita gak tahu ya gimana lagi, udah kejadian. Walaupun udah kejadian tapi tetap sakit banget ya tahu peradua. Kesha Lebronka dengan pelarian ada di nomor 1. Diikuti lagu Rollerblade dari Nona.
1: Udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku. Terbiasa dari dulu. What's up? Head up with the red light.
0: Emang paling candu banget ya. Udah siap belum? Nona dengan Rollerblade di nomor 2 guys. Diikuti lagu Lyodra dengan Teganya Kau. Di saat kamu lagi sama aku, tapi kamu masih terang-terangan nyebut wanita lain.

Terus aku dianggap apa sih sebenarnya kalau udah diginiin? Kayaknya mending baik kita pisah aja ya, kata Ziva Magnolia. Pilihan yang terbaik buat apa? Masih bertahan jika terus terluka. Teganya kau yang ini guys, dari Liodra. Ada di nomor 3, diikuti 4 Olivia Rodrigo, Drop That.

Ini nih nomor 4-nya ya. Dan nomor 5 ada lagu dari Nuka Tomang Pradua dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya sama kamu.

kayaknya Nuka nih emang tipe-tipe orang yang romantis gitu gak sih guys? Ya ampun, soalnya lagu-lagunya tuh bikin melting semuanya. Salah satunya lagu yang ini, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke deh, itu dulu tuh Ompra 2. Coba kamu pikir-pikir dulu kira-kira yang mana yang pengen kamu dengerin duluan. Bisa kirim aja ke media sosial kita. Waktu kamu tinggal 30 menit lagi terhitung dari sekarang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak. Pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sulit susut lagu hits nomor 2. Ini waktunya kamu untuk ikutan gabung. Kalau misalnya ternyata emang belum, coba kasih tahu ke Ulan lagu mana yang pengen kamu dengerin di antara 5 tadi. Kalau seandainya belum ketemu nih Lan, yaudah aku tambahin 5 lagi nih guys. Gas. Untuk nomor 5-nya, udah tadi ya nomor 5 ya. Nomor 6 adalah lagu dari Ella Langley, di mana ini tuh lagunya emang kayak santai banget ya. Dia menghadapi lika-liku masa-masa percintaan tuh pre-2. Dengan judul lagunya Choose and Take.

Ya, itu dia lagunya nomor 6 tuh guys. Diikuti 7 yang Wulan siapin lagunya adalah lagu dari Mahalini dengan Batasi Rasa. Ini pinter sih, kita emang harus bisa membatasi rasa kalau ternyata rasa itu udah gak sama.

melting banget nih lagunya Sienna yang satu ini. Lagunya Ulan Tahar di nomor 8 nomor 29. Walaupun hari ini cuacanya cerah, tapi mungkin di pikiran kamu masih ada hujan-hujannya gitu.

Ada gerus hujan dari Juicy Lucy tahun 2. Yang mungkin ngerasa relate banget. Kalau misalnya hujan, langsung teringat sama dia, langsung kangen sama momen-momennya. Paham banget emang ya kalau cuaca hujan tuh beda gitu, guys. Nomor 9-nya Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, ditutup Olivia Dan Wetman.

Oke deh, itu dia lagu-lagunya untuk hari ini yang udah Ulan siapin Tom Fred 2. Tinggal nunggu kamu untuk benar-benar fullin. Kira-kira lagunya udah fix gak itu-itu aja atau ada lagi yang lainnya. Aku tungguin sebelum jam 11 gabungnya di Sulit Susun Lagu Hits. WhatsApp kita 0811 77 79210. Instagram Pro 2 TPI 2 nya angka. Atau gabung di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa typing di live chatnya aja Tom Fred 2. Aku tungguin postingan kamu ya sebelum jam 11 di Sulit Susun Lagu Hits.

92,1 Perdem Tanjung Pinang Hits Music Station. Sulit susun lagu hits Tompre 2 yang ternyata ini udah masuk ke jam 11. Artinya langsung aja aku bacain untuk yang pertama gabung itu dari Anjas Moro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Anjas. Selamat siang Kak Wulan cantik ya. Siang juga. Santai siang update cuaca Jaksel. Siang ini terpantau cerah banget di Kaul. Oh, tadi kita juga gitu aja, sama harusnya. Tapi ini agak-agak mulai berawan mendung gitu. Enggak tahu deh ya gimana kedepannya tuan perdua. Santai siang update cuaca Jaksel. Siang ini terpantau cerah banget. Oke deh. Ikatan sulitnya ya Kak Gas nomor 5, 9 sama 7. Semangat siarannya Kaulan cantik. Saya bagi selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Iya, sama-sama. Diikuti dari Aris tuan perdua. Kali ini harus memilih nomor 7. Itu lagu dari Mahal Ini Batasi Rasa. 1 pelarian dari Keisha Lefronka. Dan 9 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Bungkus. Next lagi ini ada dari Amat. Hai Amat. Katanya Amat dia pengen lagunya Drop Dead deh yang Olivia Rodrigo. Boleh. Oke, terus sama lagunya The Visitor dari Sienna. Satu lagi lagu Gurun Hujan Kaul dari Juicy Lucy karena emang kayaknya mau hujan deh di daerah aku. Oh gitu. Ah, kayaknya nanti nyampe sini juga tuh kalau hujan. Drop Dead aku masukin dulu and then The Visitor dari Sienna Spiro dan juga lagu Juicy Lucy udah dipilih tadi guys ya. Next lagi satu lagi ini dari Akila. Halo Akila. Bener enggak ya namanya Akila? Selamat siang Kaulan. Susun lagu hits. Aku minta diputerin lagu Masa Ini Indah, Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Lagu Choose in Texas sama lagu Man I Need. Okay. Choose in Texas. Kalau untuk lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya tuh udah dipilih tadi sama Anjas ya. Sama Man I Need. Okay deh. Thank you untuk semua yang udah bantu nyusunin lagu yang Ulan siapin hari ini. Langsung aja kamu nikmati sepanjang dari sekarang sampai nanti di jam 12 ya teman pradua. Kalau ternyata masih cukup waktu, bakal aku tambahin lagi dengan lagu-lagu yang asik buat temenin kamu di Sulit Susun Lagu Hits.

0: Tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan.

0: yang nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Mau buang sampah, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga hanyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.
2: Oh no.
3: Halo, saya Duta.
4: Saya Eros.
5: Saya Adam.
3: Kami dari
6: Shillong Seven.
3: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial. Terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
4: Joss.

Hits Music Station, sulit susun lagu hits. Bener-bener ditutup pakai lagunya Ruby tahun pre-2. Dari yang pertama adalah lagu dari Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, diikuti Jesse Lucy dengan Gurun Hujan. Terus enggak lama itu beneran hujan lagi di sini. 3 ada lagu Mahalini tahun pre-2 dengan Batasi Rasa. 4 ada Keisha Lefronka dengan Pelarian. 5 ada lagu Liodra dengan Teganya Kau. Olivia Rodrigo Drop That di nomor 6. 7 ada Sienna Spiro dengan The Visitor. 8 lagu dari Ella Langley Choosing Texas. 9 Olivia Dan Man I Need. Dan barusan kamu dengerin nomor 10-nya ada Nona dengan Brutal Blade tahun pre-2. Thank you buat kamu yang udah bantu nyusunin lagu yang Wulan siapin hari ini. Enjoy terus sama lagu-lagu yang kita puterin buat kamu sepanjang hari. Nanti juga aku bakal updatein kamu dari dunia UMKM, olahraga, entertain. Kita habisin semuanya tahun pre-2 barengan sama Wulan di Santai. See ya.

0: tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
0: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file, penting katanya.
2: Iya, sorry. Tapi tetap aja fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang bener, sampai tujuan baru sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, bentar ini, dikit lagi selesai kok.
2: Aduh.
3: Kalau jalan yang bener dong, jangan sambil main HP.
2: Iya pak, minta maaf ya pak.
0: Tuh kan nabrak, dikasih tahu ngeyel sih.
4: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Zaman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
1: Iya, yuk masuk.
0: Eh, Boy. Kamu nggak salah nih? Ini kan barang-barang second.
1: Iya, emang. Terus kenapa?
0: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
1: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren. Dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan. Bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu. Yuk. Randy, aku udah dapet nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
0: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.
2: Lagu di Pro 2.

Hits Music Station. Santai siang ulang masih dengerin kamu sampai nanti di jam 3 atau jam 2. Wow, ini udah lewat banget nih ya, kalau kamu masih nyari-nyari menu makan siang, aduh buruan ntar telat lagi makan siangnya. Jadi buat teman perdua, kalau ngomongin soal makan, kita tuh kadang-kadang ngelihat ketemu aja sama akun-akun yang jualannya tuh unik-unik gitu ya. Salah satunya nih yang aku ada temuin di Instagram, ada namanya Sedap Laris TNJ. Asik. Betul tak nih sedap? Betul tak nih laris? Kalau laris kayaknya aku udah tahu sih teman perdua. Karena kemarin itu story-nya tuh berubah-berubah. Jadi kalau misalnya untuk ready-readyan, dia gak selalu ready guys, gak selalu jualan.

memang laris sih, tapi aku sendiri memang belum pernah coba langsung. Kalau bisa aja nanti ada kesempatan bisa aku cobain langsung deh. Nah, kalau ditanya dia jualnya ada apa aja? Banyak banget, guys. Sebenarnya macam-macam banget yang dijual. Dan setiap hari itu berubah-berubah, kadang ready-nya yang ini, kadang ready-nya yang itu gitu. Tapi kalau dari postingannya nih, itu juga dia pernah ada jual tempe, tempe bacem. Yang ini tuh tempe aja gitu ya. Terus ada sambelnya gitu tompra dua. Tempe baceman, tempe seporsinya berapa? Harganya murmer, ntar kamu langsung cek aja di Instagramnya. Terus ada jual terong sambel teri juga. Ada jengkolnya. Mantep ini kalau pakai nasi yang masih anget-anget dengan cuaca yang kayak gini. Waduh, nampol banget tompra dua. Udah gitu juga ternyata dia punya paketan birthday, guys. Kalau misalnya kamu misalnya ulang tahun ya, mau birthday, mau pesen juga bisa. Terus ada juga yang pesannya tuh untuk Jumat berkah gitu kan. Jadi mau bagi-bagi nih Jumat berkah, and then dia pesen lah gitu. Mau pesen kayak rice box gitu juga bisa tuh nomor 2. Sebenarnya sih kalau dari akun ini ya, dia gak cuma jualan makanan aja, guys. Ternyata juga dia open just tip gitu, jasa titip Batam Pinang setiap hari Sabtunya. Asik gak tuh? Untuk lokasinya ada di Jalan Batu Naga, Dompa Indah Residence tuh, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pastinya. Kalau untuk just tipnya cuma setiap hari Sabtu aja ya. Tapi kalau untuk menu-menu makanan yang dia jual, kamu harus sering-sering ngecek Instagram story-nya. Jadi gak selalu ready, guys. Aduh, ngelihat sambal pete dari postingannya enak, enak-enak gitu, guys ya. Nelan ludah banget, Ilan. Ada kayak mercon ini juga ya, mercon ceker tolong pro 2. Terus juga ada acar, ada apa ya, kentang Mustafa pun dia ada jual. Mantap kali lah pokoknya ini. Aku tuh tertarik banget pengen nyobain landotnya, cuman akhir-akhirnya aku lihat store-nya belum ada ready. Kalau kamu tertarik, coba langsung aja kunjungin akun Instagramnya sedaplaris.tnj.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita, dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

Radio Tanjung Hits Music Station. Santai siang Ulan juga masih nemenin kamu tahun per 2. Tadi kita udah bahas untuk sedap laris TNJ, ya kan? Tapi kalau misal kamu ternyata pengen tahu yang lebih ready nih, karena setiap hari emang rata-rata begini juga. Ini bener-bener ready tiap hari tahun per 2. Menurut aku cocok untuk kamu yang masih bingung mau makan apa gitu kan. Sebenarnya kalau datang ke sini bakal lebih bingung lagi sih pilih yang mana. Soalnya banyak dia punya menu tahun per 2 adalah Depay Kitchen. Siapa yang belum tahu? Aduh, orang Tanjung Pinang nih kayaknya udah banyak yang tahu ya sama Depay Kitchen tahun per 2. Mulai dari gonggong, siput, mereka juga ada apa ya namanya itu, steamboat ya. Aku udah lupa guys. Terus juga ada jual ini tuh Pro 2. Lendot. Iya, itu dia lendotnya juga ada tuh. Aduh, enak-enak. Pokoknya di sini cita rasanya tuh lebih ke pedes juga, guys. Pedesnya enggak over-over banget lah gitu. Dia ada jual siput isap juga. Terus kalau di lendotnya itu ada siputnya juga, guys. Untuk lauk pauknya macam-macam juga, itu ada sayur-sayuran, ada makanan-makanan protein kayak ada sambal cumi, ada ayam kecap, tempe kayak tempe dimasak pedas manis gitu tahun pra 2. Nah, kalau misalnya di sini tuh saking lengkapnya mereka juga ada jual dessert-dessertnya gitu, guys. Salah satu yang aku suka di DP Kitchen itu dessert yang lapis legitnya tuh. Mantep pol. Itu emang benar-benar ada harga, ada kualitas tahun pra 2 di sini. Terus ada juga macam-macam kayak puding, salad buah, minuman manis ini dan itu, dimsum, ada kikil juga. Enak kan ya? Yang seneng sama makan kikil-kikil gitu, dia ada jual kikil juga. Terus kalau cumi itu ada yang masak hitam, karena di sini tuh emang dominan masakan Melayu gitu ya guys. Ada juga cumi pedas manis, ada siput isapnya, ada cumi dimasak kayak ini loh guys, apa ya, ada jeruk nipisnya, potongan bawang sama sambal cabai rawit iris-iris juga. Nah, terong bilis, cabai hijau juga ada. Tadi tempenya udah aku sebutin, ayam kecapnya ready, sayur. Sayur genjer. Di sini ada guys, sayur genjer. Ada juga brokoli. Pokoknya di sini tuh makanannya sehat-sehat banget ya. Ada toge sama tahu juga tuh ampra 2. Ini salah satu yang aku juga senengin banget makan di Depa Kitchen tuh adalah laksa gorengnya. Laksa gorengnya recommended kalau misal kamu belum pernah cobain, agaskan tuh ampra 2. Untuk harga bisa kamu langsung cek aja langsung ya guys di Instagram Depay Kitchen. Ini dia udah buka, dia bukanya emang tiap hari tuh dari jam 10 sampai jam 10 malam 10.30. Dan untuk lokasinya jelas ada di Batu 8 atas seberang SPBU, ruko sebelah kiri nomor 3 belakang kafe, kalau nggak salah Ulan, kafe apa itu, kafe OO itu loh, nah itu dia.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Pradem Tanjung Pinang Hits Music Station. Teman Pradua, masuk ke jam 1 siang. Kita updatean dengan informasi seputar olahraga. Teman Pradua, tau gak sih kayak olahraga-olahraga judo gitu. Judo ini kan yang terkenal tuh kayak di Jepang gitu ya. Judo, sumo. Tapi nih kalau di Indonesia ada update-annya juga untuk Persatuan Judo Seluruh Indonesia. Jadi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir hadir tuh di pembukaan rapat kerja nasional mereka tahun 2026. Rakernas dilaksanakan di Aula Prakasa Mako Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong Depok Jawa Barat. Dari sambutannya, Menpora ini memberikan apresiasi buat digelarnya Rakernas PJS ini. Apalagi judo ini kan salah satu penyumbang medali emas di SEA Games Thailand di tahun 2025 kemarin. Nah, terus prestasi ini menurut Menpora perlu ditingkatkan lagi pada ajang SEA Games berikutnya di Malaysia tahun 2027. Apalagi persaingan di SEA Games nantinya akan penuh dengan tantangan, dengan Malaysia yang akan berjuang keras menjadi juara. Sementara persaingan untuk peringkat kedua akan makin ketat juga, di mana Indonesia sama Thailand, Vietnam, dan Filipina tampak menunjukkan kebangkitan olahraga judo tahun pradua. Menurutnya dibutuhkan waktu dalam mencetak atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama bangsa. Karena itu deh, persiapannya harus dari jauh-jauh hari. Dalam hal ini Menpora Erick memuji jajaran pengurus PJSI dan negara organisasi ini dalam rakernasnya sudah memaparkan strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk pembinaan olahraga judonya ke depan. Nah, ini sebagai bentuk keharusan yang emang lagi ditunggu-tunggu ya sama seluruh cabang olahraga tahun pradua. Memang tidak mungkin menghasilkan juara dengan sistem kepelatihan yang singkat. Semua itu ada prosesnya. Apapun yang instan hanyalah mie. Mie pun tetap gak instan-instan juga. Ada prosesnya.

0: ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
2: Oke, Instastory-nya juga berpakai latar hitam.
3: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
2: Ya, aku cek posting dulu ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
3: Putus gak sih mereka, Nat?
2: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya, soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah nggak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udahlah, udah nggak bareng lagi mereka tuh.
2: Oh, kayak waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Eko ya kan, pantas gak tau. Rupanya pengalaman hidup.
3: Sibuk lah, Nat.
2: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
3: Weh, tari, Nadia.
2: Gi, kok apa?
3: Putus, weh.
0: Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
2: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Baju kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
3: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga setelah aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
2: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Gi, percaya sama omongan Nadia.
3: Nih, aku buktinya.
2: Pokoknya nih ya, nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
3: Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi.
2: Gak apa-apa, weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
3: Biji. Awas aja ya, Konggi.
2: Enggak lah, bagian aku juga udah.
3: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
2: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
0: Dari Randy.
2: Duh, gimana baca nggak
0: Udah lah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
3: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
0: Ya, salah.
2: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
2: Udah lah, nggak usah.
3: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya nggak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
3: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau aku kasih kesempatan kedua.
4: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
5: Iya, masih koren. Kamu masih ingat, kan?
4: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
2: Ini, sok jembat kok ya, kata Randy.
0: Balikan lah tuh.
5: Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
4: Paket.
5: Suara Randy tuh.
0: Kita ibipin dari sebelah aja kali ya, Nan.
5: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
4: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
5: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
4: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-3 gagal move on.
0: Iya, udah. Sini. Makasih ya.
4: Sebegitu susah ya buat

0: hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
0: tapi mungkin gak mau lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Ngapain sama Randy? Yang modal
2: ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

Kadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

Pelatih Prancis Didier Deschamps meminta pasukan Les Bleus gak cuman terlena menyingkirkan Swedia di Piala Dunia 2026. Karena dia menilai Paraguay itu punya senjata mematikan deh kayaknya untuk bisa menjadi batu sandung Prancis di Piala Dunia 2026. Gak cuman itu guys, dia juga ngungkapin Paraguay ini adalah lawan berbahaya yang pantas mendapatkan respect penuh di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Timnas Prancis melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Swedia dengan skor 3-0 di fase 32 besar. Ya walaupun memang benar mereka puas dengan performa anak asuhnya, tapi memilih untuk menahan dulu euforianya. Kita masih punya tantangan dan challenge lagi, bahkan ini mungkin akan lebih berat. Ya dia menegaskan perjalanan timnya masih panjang dan tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. Jadi Prancis ini dijadwalkan menghadapi Paraguay pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang sangat berlangsung di hari Minggu 5 Juli 2026 pagi. Nah, duel ini diprediksi tahun kedua berlangsung sengit setelah wakil Amerika Selatan secara mengejutkan menyingkirkan Jerman lewat drama adu penalti.

0: nya keluar.
1: Bunda,
0: apa lagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.

Perdentan Jumirang Hits Music Station. Meji Gohi Biniu. Lagunya bikin melek lagi deh sama para dua. Walaupun udah mulai ngantuk-ngantukan. Ini ya guys ya, namanya baru siap makan gitu ya. Udah makan siang belum? Udahlah semoga ya. Kalau belum, makanlah. Jangan tunda-tunda. Nanti kenapa-napa, nanti Atit gimana nanti Atit. Ini sama para dua lah mau ngomongin dulu. Ngomongin gak tuh, infoin juga ke kamu. Soal Barcelona FC. FC Barcelona yang mengumumkan kepergian Ansu Fati ke AS Monaco dengan kesepakatan permanen loh guys. Ini terjadi setelah pemain internasional Spanyol ini dipinjamkan ke klubnya. Itu di musim lalu ya. Nah, opsi pembelian diaktifkan seharga 11 juta dengan kontrak 4 tahun untuk penyerang catalan. Jadi Fati berhasil kembali bangkit di Ligue 1 setelah dilanda cedera. Dan Fati mencetak 11 gol dalam 25 penampilan liga dalam 12 gol. Dan ini juga dalam 30 pertandingan nih, 12 golnya itu. Itu semua kompetisi tahun pro 2 dan dia memenuhi harapan sampai kembalinya ke tim nasional walaupun enggak terwujud. Barcelona menghemat gaji tahunan sebesar 6 juta dari Fati dan Fati sekarang ini menjadi bagian penting dalam skema permainan Monaco musim lalu. Nah, kepindahan permanen ini memberikan keuntungan sebenarnya, keuntungan finansial buat Barcelona di tengah situasi in this economy ya guys. Dengan keuangan klub emang super ketat, di sisi lain Monaco puas dengan performa Fati selama masa peminjaman.

0: Tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
3: Pro 2 Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes, welcome back. Santai siang Wulan yang nemenin kamu teman peradua. Ini tapi udah masuk ke jam 2 loh guys, gak terasa lagi ya. Aku tinggal gak nyampe sejam lagi lah nemenin kamu, pokoknya sampai jam 3 nanti teman peradua. Ini ada Olivia Rodrigo yang lagi-lagi menambahkan prestasi dalam dunianya. Dia berkarir di dunia musik ya, kokil sih. Olivia Rodrigo teman peradua mempertahankan dominasinya di Billboard Global 200. Jadi dia mempertahankan posisinya di tangga lagu internasional dengan lagu Stupid Song, tetap berada di peringkat pertama Billboard Global 200. Walaupun pencapaian ini tuh menjadi pekan kedua berturut-turut buat lagu ini ya, tapi kalau dilihat dari performanya, dari lagunya memang banyak banget yang suka guys. Cuman kalau yang masuk ke top 20 hits mancanegara masih yang Drop Dead aja tuh. Olivia menjaga momentumnya di tengah persaingan musik global yang emang ketat banget. Data Billboard menunjukkan kalau lagu Stupid Song ini mencatat 45,9 juta streaming global. Lagu ini membukukan sekitar 2.000 penjualan selama periode perhitungan. Walaupun ngalamin penurunan dibanding minggu-minggu sebelumnya, tapi performa lagu tetap dominan. Popularitas dari Olivia juga masih menjaga jarak dengan pesaing terdekat. Pada periode yang sama, sejumlah lagu lain terus menempel di papan atas guys. Persaingan posisi 5 besar berlangsung cukup ketat. Dan emang untuk lagu-lagu sekarang ya, semakin banyak penyanyi yang baru, semakin banyak lagu yang baru, karya-karya yang baru, semakin heboh juga ya persaingannya untuk saling bisa mendapatkan piala atau mungkin award gitu tuan peradua.

lihat-lihat peluangnya ya. Kroasia mungkin nggak menjadi favorit utama kayak Argentina National Football Team, France National Football Team, atau Brazil National Football Team. Tapi justru di situ kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan juga mampu bikin lawan-lawan tuh kaget lewat permainan disiplin dan juga efisiensi mereka. Faktor pengalaman internasional ini juga menjadi modal penting ya, karena banyak juga nih pemain Kroasia yang sudah terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa yang bikin mereka nggak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jadi kalau regenerasi emang berjalan sukses dan squad juga tetap solid, ya Kroasia emang sangat berpeluang loh untuk melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026.

kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

Tolong Prado, thank you buat kamu yang udah mantengin ulan siaran dari tadi jam 10 sampai sekarang udah hampir jam 3 nih ya. Tadi yang mulai dari cerah sekarang udah mendung banget nih guys. Mendung, udah hujan. Ya hujannya emang gerimis, tapi gerimis yang deras lah. Gimana tuh definisinya? Terus juga anginnya kenceng banget, luar biasa. Waduh, ini kayaknya untuk kamu yang lagi di jalan harus lebih ekstra lagi hati-hatinya. Semoga selamat sampai tujuan ya teman Pradua. Kalau bisa berhenti dan gak buru-buru ya berhenti dulu, biar lebih aman juga pastinya kan. Setelah ini ada Nura yang bakal temenin kamu sampai nanti di jam 8 malam. Kalau gitu ulang pamit ya guys. I'll see you, bye-bye.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.
3: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

101 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Masih di santai siang, tadi ada Ulan, sekarang ada Nura yang nemenin kamu nanti sampai di jam 4 ya, untuk di santai siang, karena mau ngupdatein kamu dengan informasi-informasi dari Kepulauan Riau. Nah, Tanjung Pinang di kilometer 4 Jalan Ahmad Yani hujan guys ya, mau ngasih tahu informasi itu dulu nih. Sebelum lanjut dengan informasi-informasi lain ya kan, tapi di sini hujan teman Pro 2, dan lumayan ya, dari yang awalnya pelan terus tiba-tiba makin kesini makin deras. Jadi untuk kamu yang mungkin anak batu lebih mau main-main ke daerah sini, jangan lupa langsung disediakan mantelnya kalau kamu naik kendaraan motor ya. Tapi kalau naik mobil aman aja sih. Dan pokoknya nanti akan ada informasi-informasi lainnya lagi teman Pro 2 yang bakal Nora updatein kamu ke kamu di What's On Capri.

Lanjut lagi teman Pro 2. Untuk kali ini informasinya dari cabang olahraga bisa dibilang, tapi untuk di Kabupaten Bintan guys. Jadi ada 142 atlet, 26 pelatih dan 16 ofisial yang berasal dari Kabupaten Bintan yang sudah tiba di Kabupaten Karimun. Untuk apa? Untuk ngapain? Untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 10 Kepulauan Riau tahun 2026. Jadi untuk kontingen Bintan ini sudah pasti berangkatnya dari Pelabuhan Roro Tanjung Uban menuju Batam sebelum nantinya mereka akan melanjutkan perjalanan ke Karimun. Dan untuk di ajang ini Bintan akan mengikuti 8 cabang olahraga, ada atletik, renang, pencak silat, sepak bola, sepak takraw, voli, tenis meja dan bulu tangkis. Dan kalau menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Bintan juga bilang, katanya untuk atlet ini udah ngelakuin persiapan yang untuk memang menghadapi pertandingan yang nantinya akan berlangsung dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Juli 2026.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya? Kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau ada kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

Lulu FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Wih, borong mak.
1: Iya dong.
0: Mak, beli apa aja deh?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Ih, tapi mirip kayak punya aku.
1: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
0: Ya eleh, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Ya ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gampang.

Ya, selanjut lagi teman Pro 2 masih barengan sama Nura yang nemenin kamu di What's on Kepri. Lanjut lagi kali ini mau ngasih informasi dari Bapak anggota DPRD Kepulauan Riau, ada Rudi Chua yang beliau ini mengaku banyak sekali menerima keluhan seleksi penerimaan murid baru tingkat SMA dan juga SMK untuk tahun ini ya, dimulai dari sistem afirmasi, domisili, hingga masih adanya sekolah favorit. Jadi Pak Rudi ini menghimbau untuk para orang tua yang merasa dirugikan dalam SPMB untuk melapor ke Komisi 4 DPRD Kepri. Tujuannya adalah untuk membantu menyelesaikan persoalan ini guys ya. Jadi untuk Dinas Pendidikan, beliau juga berharap bisa segera mengevaluasi sistem SPMB ini, khususnya untuk di Tanjung Pinang ya kan. Nura ngerti banget, tapi di masa Nura tuh udah termasuk domisili sih teman Pro 2, jadi udah gak ada lagi namanya sekolah favorit. Sebenarnya sekolah itu bagus tergantung muridnya. Jadi kamu jangan masuk ke dalam sebuah sekolah dengan harapan nih sekolahnya bagus. Kalau bisa, kamu yang bikin bagus, yang bikin prestasi di sekolah itu.

Yes, teman berdua, udah mau jam 4 sore. Nanti lanjut lagi. Kita sudah kedatangan dua bintang tamu untuk di sore hari ini yang bakal ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Ini orang-orang yang sangat luar biasa. Siapakah mereka? Kalau yang udah lihat di story Instagram Pro 2 Tanjung Pinang harus sudah tahu siapa narasumber atau bintang tamu kita di sore hari ini. Tapi kalau saya belum, masih penasaran bertanya-tanya. Jadi nanti dengerin aja udah ngobrol sama siapa. Intinya anak muda BST. Jadi tetap enjoy dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Masih barengan sama Nura di sore ceria Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Tadi Nura udah bilang ada dua orang yang keren sekali teman Radio untuk di sore hari ini. Kenapa? Karena sebenarnya harusnya kamu udah gak asing lagi sama ya mereka-mereka ini lagi gitu yang datang untuk di sore hari ini. Ada dua mahasiswa dari STISIPOL yang berhasil mengalahkan Widih. Ini agak sombong nih kalau disebut nih ya. Berhasil mengalahkan kampus-kampus lain, lebih unggul lah, gak mengalahkan lah teman Pradua, lebih unggul. Kita langsung say hello dulu, halo selamat sore.
1: Sore Kak Nur.
0: Oke, ini ada Risandi sama Rido. Oke, jadi kalau untuk Risandi sama Rido ini sama ya jurusannya ya?
1: Sama Kak, sama. Satu kelas.
0: Oh satu kelas. Kelas. Oke, ini kan kalau Nura tahu nih satu kelas jurusan apa. Nah teman Pradua kan belum tahu, jurusan apa boleh dong kasih tahu.
2: Halo teman-teman, kami Risandi dan Rido dari Sosiologi STISIPOL Raja Tanjung Pinang, semester 6, jurusan Sosiologi.
0: Oke, jurusan Sosiologi. Nah, jadi mereka berdua ini baru aja menjadi juara, teman berdua. Ih, Masya Allah, Alhamdulillah gak tuh? Padahal mati, seneng kali aku, seneng kali gitu. Seneng sih pasti ya. Jadi ini juara apa nih? Coba lah, kasih tahu dulu Sandi, juara apa nih?
2: Alhamdulillah kemarin tuh kami ngikutin lomba video kreatif, Kak. Itu cabang lomba. Tapi tingkat nasional.
0: Oke.
2: Dan dapat juara satu.
0: Alhamdulillah. Oke. Dapat juara satu dan ini bukan pertama kalinya ya Rido ya.
2: Tahun kedua.
0: Tahun lalu juara?
3: Satu juga.
0: Oh juara satu juga. Tapi kok tahun lalu bertiga ya?
3: Bertiga.
0: Datang perwakilan.
2: Beramai sebenarnya.
0: Beramai.
2: Cuman perwakilan tiga.
0: Oh perwakilan tiga. Nah. Kalau untuk di tahun ini?
2: Tahun ini kami spesial dua aja.
0: Oh spesial berdua. Kenapa berdua aja sombong kalian ketengok?
2: Karena melihat lokasinya agak lebih jauh lagi Kak.
0: Gitu. Hmm.
2: Jadi takutnya kalau misalkan semakin banyak kan beresiko.
0: Oh gitu, kalau makin ramai makin ribet gitu takutnya ya. Oke, dia tahun kedua. Jadi mereka ini juara lomba konten video kreatif, guys. Untuk kategori temanya gimana?
2: Temanya itu kami ambil kalau tema besarnya itu menakar konsekuensi pembangunan dari proyek strategis nasional.
0: Oke, untuk teman-teman ngambilnya apa?
2: Subtemanya. Subtemanya kami tentang masyarakat dan identitas lokal. Pengaruhnya dari PSN tadi. PSN itu apa nih, proyek strategis nasional kan?
0: Oh oke. Nah jadi awal ceritanya bisa ikut lagi kenapa? Apa karena tahun lalu udah pernah ikut, dapat info lagi, pengen ikut lagi lah gitu.
3: Karena dapat info juga sih Kak. Abis itu diajak juga sama dosen lagi buat ikut lagi.
0: Oh oke. Berarti emang dosen yang apa ya? Yang ngajak lah gitu ya. Teman-teman juga taunya dari?
2: Dari dosen juga.
0: Dari dosen
2: karena
0: juga.
2: Karena merasa berkewajiban sih kan tahun lalu juara satu.
0: Asik. Kan. Nah,
2: mungkin kan biarin aja gitu kan pindah ke yang lain gitu.
0: Iya, agak sayang ya dilewatkan sayang. Ya. Terus kenapa enggak bisa kayak dari banyaknya teman-teman yang 8 orang tadi, apa yang buat dosen kalian tuh kayak udah kalian berdua aja deh yang gerak gitu.
2: Itu sebenarnya keputusan dari kami sendiri sih Kak.
0: Oh, oke. Nah,
2: karena waktu itu juga lagi ribet banyak tugas. Lagi ribet banyak tugas. Jadi kalau misalkan kami ngajak yang lain takutnya keganggu gitu.
0: Oh, oke. Tapi sebelum ikut-ikut lomba ini kan tahun lalu juga udah pernah menang. Tapi sebelum lagi menang di tahun lalu itu teman-teman emang tertarik bikin video konten-konten begitu atau atau gimana? Atau semenjak juara itulah baru terinspirasi, kita bikin lagi dong gitu.
2: Iya. Gimana dong?
0: Kalau Rida gimana?
3: Untuk itu mungkin setelah tahun yang kita juara satu itu mungkin kami semua juga ada tertarik juga ikut lomba-lomba bikin video gitu. Ada juga kemarin pas itu kami bikin video pendek itu dari marbot masjid kan. Jadi kami kalau nggak salah itu kami masuk 30 besar.
0: Oke. Okay.
2: Berapa ribu peserta tuh?
3: Ramai dari
2: ribuan peserta.
0: Wow.
2: Terus ya, tapi belum rezeki.
0: Iya, tapi kan masuk tuh ke lebih kecilnya gitu ibaratnya. Terus
2: ya sampai sekarang juga kami jadinya berani gitu Kak, pengen bikin video kreatif untuk diri kami sendiri. Sampai kami sendiri pun mau personal branding di Instagram kami masing-masing.
0: Oke. Sebagai apa sih kalau kayak gitu bilangnya? Content creator atau?
2: Iya.
0: Content creator ya?
2: Iya, content creator kecil.
0: Sombong, content creator kecil. Kecil-kecilan begitu. Oke. Untuk lomba ini diselenggarakan sama siapa sih, teman-teman?
3: Untuk lomba ini diselenggarakan oleh Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia, APSI ya. Jadi keseluruhan program studi yang ada di program studi sosiologi yang ada di Indonesia.
0: Oke. Terus juga kalau untuk apa ya? Tujuan diadakan lomba ini kira-kira menurut teman-teman apa? Menurut Sandi dulu
2: kalau
0: deh.
2: Kalau dari yang ngambil tangkap ya, Kak. tujuan dari penyelenggaraan lomba ini tuh untuk menunjuk eksistensi dari keilmuan sosiologi itu sendiri. Jadi lebih bisa mengenalkan ke masyarakat luas bahwasanya keilmuan ini masih bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu.
0: Oke. Ayo teman Pradua, nanti kalau kamu mau nanya-nanya boleh banget kita live juga di YouTube RRI Pradua Tanjung Pinang. Atau kalau seandainya teman-teman mau nanya di WA juga boleh sama Risandi dan juga Rido, silakan WA aja di 08 11 777 9210.

0: Yes, masih barengan sama Nura, Sadi dan juga Rido Tawon Pradua, mahasiswa dari Stisipol yang menang ikutan lomba konten video kreatif. Nah, jadi untuk teman-teman ini kan baru ikut lomba, lomba diadakan kapan guys?
1: Lombanya itu diadain bulan Maret sampai bulan Mei. Nah, itu dari tepatnya itu dari 1 Maret sampai 15 Mei. Mm-hmm. Nah, itu kemudian kan pengumpulan habis itu diseleksi. Mm-hmm. Nah, setelah itu ada proses 10 besar. Nah,
0: okay.
1: 10 besarnya itu di tanggal 31 Mei. Mm-hmm. Nah, kemudian itu ada presentasinya lagi.
2: Presentasi untuk memperebutkan juara 1, 2 dan 3.
1: Mm-hmm. Itu di tanggal kurang lebih tanggal 6 atau 7 gitu ya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti udah setelah dipilih 10 besar tadi, presentasikan lagi begitu. Oh, berarti dinilai juga presentasinya.
2: Iya, ada bobot poinnya.
0: Aha, kalau okay, bisa gitu, bisa jadi juara. Berarti jago kalian presentasi nih. Ya kan?
2: Ada cerita menarik di situ.
0: Oh, okay. Gimana? Mau di spill enggak?
2: Boleh.
0: Apa gimana? Jadi cerita kan, menariknya gimana?
2: Alhamdulillah kami kan lolos 10 besar. Di mana 10 besar tadi itu, Kak? Berisikan dari kampus-kampus top seluruh Indonesia.
0: Iya, betul.
2: Beda kalau misalkan kayak tahun lalu itu kampus topnya itu cuma berapa. Mm-mm. Tapi kalau misalkan tahun ini itu hampir keseluruhan dari UI, UGM, Universitas Indonesia. Pendidikan ya,
1: UPI,
2: pendidikan, UPI, Veteran, Lambung Mangkurat dan yang lainnya. Di situ awalnya kami kayak ke pressure gitu, Kak. Karena memang beda kayak. Beda banget cara presentasi mereka dengan yang di sini yang kami lihat
0: soalnya ya. Oke, okay. Apa yang buat menurut kalian ya, menurut teman-teman, apa yang buat juri itu tertarik gitu dengan cara presentasi kalian, dengan hasil video kalian? Apa yang juri lihat yang bikin juri tertarik?
2: Kalau yang dari kami lah ya, Kak. Pertama itu dari segi kreatif video kami.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah cukup kreatif. Okay. Itu berkat Bang Rido juga.
0: Ngeri, ya. Ngeri Bang Rido. Oke. Okay.
2: Kedua, pemaknaan dari video kami itu lengkap semua ya. Mm-hmm. Sambung dengan tema tadi, nyambung banget itu.
0: Nyambung ya sama tema. Oke. Okay.
2: Terus yang ketiga juga, kami dari isi video tadi itu kami melibatkan langsung dari masyarakat. Mm-hmm. Perspektif masyarakat itu tadi, ada turun survei ke lapangan. Mm-hmm. Terus kalau dari segi presentasi, kami juga mengkaitkan antara teori yang kami pelajari dengan video yang kami buat. Okay. Jadi nyambung semuanya.
0: Oke, okay. Untuk ketentuan lomba, persyaratan segala macam itu gimana? Ada ketentuan tersendiri nggak, Rido?
1: Kalau ketentuan lombanya itu video maksimal itu 5 kurang menit. Iya, 5 menit. Kemudian untuk apa? Resolusi minimal 720 piksel. Nah, kemudian
2: khusus sosiologi.
1: Khusus sosiologi. Khusus ya. Sosiologi. Jadi dari prodi-prodi lain nggak boleh, nggak bisa ikut lah. Hanya khusus program studi sosiologi aja.
0: Oke, okay, karena ini kayak khusus sosiologi seluruh Indonesia nasional.
2: Tapi dikatakan kalau dari panitia bilang di luar sosiologi pun juga banyak yang daftar.
0: Oh gitu, tapi tidak diterima.
2: Tidak diterima. Jadi cuma sekitar 500-an karya yang diterima.
0: Oh, 500. Cuman ya, Sandi.
2: Dari 4 cabang lomba.
1: Tiga.
0: Oh gitu.
1: Lomba. Jadi cabang lombanya itu ada esai populer, kemudian ada video kreatif sama artikel riset. Nah, itu artikel riset sama video artikel riset sama esai populer itu kurang lebih ada 400 karya.
2: Mm-hmm. Nah, kalau video ada 60-an
1: lebih, hampir 500-an lah gitu.
0: Oke. Okay. Nah. Untuk Stisipol ada enggak ngasih perwakilan untuk ikut lomba artikel riset sama apa tadi satu lagi?
2: Kalau tahun ini populer. Belum ada enggak?
0: Oh, ya,
2: memang belum. Waktunya itu berpas-pasan kami lagi ujian, lagi banyak tugas pokoknya.
0: Banyak kegiatan. Ya, semester 6 banget ya. Oke.
2: Berangkat.
0: Oh, mau berangkat maksudnya? Ke mana tuh?
2: Kami di KKN di Daek.
0: Oh, mau KKN. Oh iya, udah semester 6. Ngerti. Lagi sibuk-sibuk ya teman Pradua. Dan untuk lomba video kreatif ini, teman-teman dapat idenya dari mana?
2: Idenya ya, Kak? Idenya tentunya pertama kami lihat dulu dari subtema yang diberikan di panitia. Lalu kami coba observasi dari internet, di mana kan judul besarnya itu terkait tentang PSN, Proyek Strategis Nasional. Jadi kami coba lihat lingkup yang berada di sekitar kami. Jadi kami ambil ide itu daerah Pengujan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, munculnya ide itu karena kami melihat ada pembahasan menarik di internet terkait tentang proyek strategis yang akan dilaksanakan di Pengujan itu tadi.
0: Oke, okay, berarti terinspirasi dari internet awalnya sampai akhirnya teman-teman mau ikut lomba ini turunlah ke lapangan ngelihat langsung, ngeriset segala macam. Sayang sekali teman Pro 2 belum dikasih izin untuk lihat videonya. Iya, nanti. Oke, okay, judulnya apa tadi?
1: Judul dari video kita.
0: Boleh enggak? Enggak boleh juga.
1: Kalau judulnya boleh.
0: Oh, boleh. Iya.
1: Judulnya itu Proyek Strategis Nasional Estuari dan Bintan, dampak positif atau
2: ancaman bagi budaya lokal.
0: Oke. Okay. Untuk durasi videonya berapa lama?
2: 4 menit 50-an detik ya.
0: Oh, karena 5 menit ya, maksimalnya 5 menit ya. Ayo kita mundur dulu, kita mau relay juga nanti ke Prosatu Tanjung Pinang untuk informasi perakhiran cuaca. Jadi kita break dulu sebentar. Nanti akan kita lanjut lagi, tetap stay aja di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik.

0: Ya, setahun per dua kita relay dulu ke RRI Plus 1 Tanjung Pinang untuk informasi perakiraan cuaca.
1: Untuk esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan perakiraan BMKG Tanjung Pinang, ada Mbak Rizky. Selamat sore Mbak Rizky.
3: Iya, selamat sore juga Mbak Erita.
1: Apa kabarnya sore hari ini?
3: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Baik, masih mendung nggak di sana?
3: Masih hujan.
1: Oh, masih hujan di sini kayaknya sudah berarti, iya. Tapi masih mendung ini di kantor. Aduh, oh, iya. Esok bagaimana nih cuaca? Apakah pagi kayak tadi pagi cerah, sorenya hujan atau gimana? Silakan untuk informasinya, Mbak Rizky.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Yaitu secara umumnya untuk esok hari pagi, yaitu diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Bintan dan diperkirakan hujan berintensitas ringan untuk wilayah Tanjung Pinang. Dan pada siang hari diperkirakan hujan berintensitas ringan untuk wilayah Bintan dan berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Tanjung Pinang. Pada malam hari diperkirakan kembali berawan dan pada dini hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 78 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang sedang yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi, siang, dan dini hari yang bersifat lokal. Okay. Itulah demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak Rizky informasi perkiraan cuacanya untuk esok hari ya. Semoga kita baik-baik saja dan diberikan lindungan Allah SWT di kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini ya Mbak Rizky.
3: Iya, amin.
1: Amin. Baik, selamat sore, selamat bertugas kembali Mbak Rizky.
3: Iya baik kita, terima kasih, selamat sore.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
4: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin

0: Yes, masih barengan sama Dora di Sari Ceria. Masih barengan juga dengan mahasiswa-mahasiswa dari STSIPOL ataupun Pro 2 dari jurusan Sosiologi yang menjadi juara untuk lomba konten video. Yang awalnya katanya mereka juga sempat kayak gak jangka, ada tekanan-tekanan, pressure, kayak, apalagi lawannya begitu. Tapi awalnya kalian tahu gak? Lawan kalian adalah kampus-kampus
1: tahu
0: yang bisa dikatakan
1: di 10 besar tadi kan.
0: Di 10 besar. Nah, jadi awal lah pertama kali tahu bisa menjadi juara setelah sempat enggak selera makan ya Rido. Itu gimana ekspresinya?
2: Ekspresinya itu kayak deg-degan, enggak bisa ngapa-ngapain, enggak serius. Jadi kayak apa namanya? Pas presentasi itu tuh, nah jadi gini, pas presentasi itu kami dapat yang pertama kali.
0: Oh, kalian yang pertama diundi ya? Diundi apa gimana?
1: Enggak diundi, pokoknya sesuai urutan dari pengumuman 10 besar.
0: Oke,
1: pertama. Jadi kami enggak tahu nih suasana yang sama dengan teman-teman dari kampus lain tuh gimana. Kan kita harus bisa ngikutin, kalau 2 3 kan bisa ngikutin.
0: Betul.
1: Kan? Pertama.
0: Oke. Okay. Menjadi contoh ibaratnya. Oke. Okay. Yang niatnya mau nyontek orang lain contoh orang lain. Malah jadi contoh. Oke, okay. Gimana Rido?
2: Itu jadi setelah itu tuh kan kurang lebih kami itu presentasinya kurang lebih 10 menit. Nah, jadi setelah itu kami kan dikasih pertanyaan-pertanyaan terkait PSN ini, jadi video yang kami buat. Jadi mungkin tanggapannya ya, Kak? Terkait ini tuh kayak gak nyangka aja sih, Kak.
0: 10 menit itu ganti-gantian atau ganti-gantian. Oke. Okay. Kalian bagi tugas enggak? Nanti kok bagian ini aduh, aku bagian ini
1: bagi
0: gitu.
1: Tugas,
0: oh, bagi tugas biar enggak gagap-gagap gimana gitu.
1: Ya, gagap.
0: Tapi gimana? Yang mulai pembukaan siapa?
1: Sandi.
0: Sandi ya, ketua. Sandi. Oke. Okay. Baru nanti habis itu dilanjut sama
1: Rido.
0: Rido. Tapi setelah teman-teman presentasi kan, kan teman-teman yang lain presentasi, teman-teman tahu? Ngelihat, maksudnya
1: ngelihat
0: ya.
2: Saling gabung kan soalnya kan setelah kami selesai baru disambungin.
0: Oke, okay, agak santai bro, iya semangat betul lah ya. Lebih deg-degan dari presentasi ku tengok ya.
2: Oke.
0: Berarti ngeliat, ini online kan?
1: Online.
0: Berarti lewat Zoom ya begitu?
1: Lewat Zoom.
0: Oh, lewat Zoom. Nah, ketika teman-teman dari kampus lain yang menurut teman-teman wow begitu ya kampusnya presentasi, apa yang ada di pikiran teman-teman? Sandi deh gimana?
1: Ke pressure dong ya. Yang pertama kan dengan kami lolos 10 besar tadi itu kan jadi suatu kebanggaan tuh. Bukan
0: betul
1: cuma kami, teman-teman
0: bener
1: sampai pun dosen juga
0: iya
1: bangga
0: dong
1: betul sama kami. Ih, kampus kita masuk top 10 besar gitu
0: yes
1: kan. Dan udah di-share kemana-mana. Jadi kami kepikiran ini kalau misalkan gak dapat juara 1, 2, 3 gimana.
0: Iya,
1: gitu. Gimana. Apalagi pas lihat teman-teman dari luar sana itu caranya itu memang luar biasa lah pokoknya. Luar biasa sekali.
0: Okay.
2: Juk juga
1: dan,
2: kan
1: juga lihatnya. Dan sampai setelah presentasi itu tadi jadinya kami ngedown gitu. Ini pasti udah gak dapat lah gitu. Dan Edwin pas pengumuman juara ini Rido sampai keluarin teori sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Ada keluarin teori sendiri deh bilang, San, kalau misalkan di juara 3 itu UGM, UI enggak dapat, itu otomatis kita enggak dapat sama sekali kan.
0: Oke.
1: Okay. Udah kita pasrah aja kalau sama yang lain-lain gitu ya. Tiba sebut juara 3 UGM enggak?
0: Iya. Yeah.
1: Langsung pasrah sama.
0: Iya, benar.
1: Ini enggak dapat nih sama sekali ini. Juara 2 disebut lambung mengkurat.
2: Lambung mengkurat.
1: Udah, tak dapat kan. Tiba-tiba juara 1 sisi poraja tenyumbinan.
0: Wow, keren sekali teman-teman dua. Pasti teman-teman itu mungkin juga shock juga kali ya, maksudnya apalagi yang kampus-kampus yang oke gitu kan. Kok bisa kalah kita dari Kepulauan Riau? Di mana itu Kepulauan Riau? Sebut lagi Tanjung Pinang kan. Enggak tahu lah orang tuh di mana Tanjung Pinang ibaratnya.
1: Ini kampus kecil loh.
0: Iya, ibaratnya
1: kecil,
0: kan. Oke. Gitu lah, berarti ada rasa enggak nyangka-nyangka tapi ternyata nyangka jadi juara.
1: Ya, itu yang jadi pembelajaran, Kak. Jangan gampang ngedown pokoknya.
0: Ah, itu dia.
1: Udah masuk
0: ke pesan nih nampaknya. Oke, okay, tapi kalau untuk dari video teman-teman yang teman-teman buat itu kan idenya tadi ya dari
1: internet
0: kan.
1: Cari datanya.
0: Betul. Tapi teman-teman kenapa berani membuat video itu gitu? Maksudnya kayak ini nanti bakal jadi sesuatu masalah enggak ya atau akan ada jadi apa gitu. Kenapa teman-teman berani untuk
1: kenapa
0: bikin video
1: berani
0: itu? Apakah ada dukungan dari dosen? Apakah minta persetujuan dari Pak, ini gimana, Pak? Bisa enggak, Pak? Gitu.
1: Ya, tentunya kami juga meminta saran dari dosen, sampai kami juga minta persetujuan dari pihak yang kami turun di lapangan tadi yang kami wawancara.
0: Okay.
1: Tapi kenapa kami berani? Ya tentunya kan kita kan di negara demokrasi.
0: Oh, benar.
1: Kita menyampaikan pendapat tentunya ya berdasarkan etika yang ada. Selagi enggak keluar dari konsep itu ya enggak apa-apa.
0: Okay.
1: Gitu. Kami cuma pengen menyuarakan dari sisi masyarakat gitu.
0: Buktinya jadi juara. Iya. Tapi apa pesan yang pengen disampaikan dari video itu?
1: Tentunya kalau misalkan kami ambil sudut pandangnya itu dari ilmuwan sosiologi, Kak. Oke. Ilmuwan sosiologi. Kalau misalkan kemarin yang kami presentasi, kami bawa teori tentang partisipatif pembangunan yang dikemukakan oleh Chambers, di mana dikatakan bahwasanya masyarakat itu harus dijadikan subjek, bukan hanya objek dalam pembangunan. Maksudnya apa? Masyarakat itu harus dilibatkan secara langsung untuk dalam proses pembangunan itu, agar bisa menakar kira-kira konsekuensi kedepannya dari pembangunan itu apa.
0: Oke, okay, biar masyarakat juga tahu kan. Oke. Okay. Nah, untuk waktu pembuatan ini berapa lama?
2: Kalau waktu pembuatannya itu dari kita turun lapangan observasi sampai ngedit itu kurang lebih 2 minggu, Kak.
0: Dua minggu kurang lebih ya.
2: Dan itu deadline juga, Kak, hampir deadline malamnya. Okay. Tanggal itu malamnya kami kumpul.
0: Wow, berarti teman-teman baru ngerjainnya tuh di akhir-akhir begitu ya? Atau gimana?
1: Enggak sih, kalau
0: nyicil ya.
1: Tek lapangan itu awal-awal juga lah.
2: Awal-awal. Cuman yang editnya agak
1: Santai aja dulu.
2: Ngerjain tugas.
1: Ngerjain tugas, fokus kuliah kami dulu.
0: Oke, Gen Z sekali ya, deadline pokoknya ya. Yoi. Iya lagi. Tapi teman-teman sudah pasti dari semua yang teman-teman kerjain ada tantangannya. Kalau menurut Sandi sendiri tantangannya gimana?
1: Kalau tantangannya sendiri ya tentunya jaraknya enggak jauh, Kak. Kan lokasinya itu ya puluhan kilometer loh, jauh loh kami sampai ke sana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya polemik tadi yang harus kami pikirkan, ya, kira-kira konsekuensi dari video itu tadi apa. Terus yang ketiga tadi ya itu tadi pressure kami melawan kampus top-top besar itu tadi.
0: Okay. Tapi kan awalnya belum tahu. Pas tahunya kan yang pas di 10 besar kan.
1: Lebih ke pressure ini, Kak, mempertahankan juara satu. Mempertahankan itu lebih sulit daripada
0: mendapatkan. Kalau untuk Rido gimana? Tantangannya gimana?
2: Tantangan sih
1: ngedit.
2: Ngeditnya aja sih, Kak.
0: Oh iya, mungkin editor kalo, ya.
2: Enggak, di bang editor juga enggak sih, Kak. Mungkin lebih ke upgrade-nya aja dari tahun lalu gitu. Tahun lalu itu lebih ke
1: film. Kalau tahun ini kayaknya buat semi dokumenter ya.
2: Semi dokumenter. Okay, jadi kayak gabungan dari klip-klip kegiatan kami selama di sana, habis wawancara, habis
1: sumber-sumber
2: disambung dengan dicampur dengan animasi-animasi gitu, klip-klip lain gitu sih, Kak.
0: Oke. Okay. Lebih ke proses pembuatan-pembuatan gitu ya untuk Rido tantangannya begitu. Nah, ini kan udah jadi juara 2 kali ya kan. Kedepannya pasti ada pengen ikut lagi kan? Pengen enggak?
1: Pengen banget.
0: Pengen ya.
1: Kami pengen nunjukin eksistensi dari kampus kami, Bu, ya, terutama jurusan kami sosiologi.
0: Terus juga untuk selain lomba di bidang ini deh. Ada sempat ngikut lomba-lomba lain gak sih?
1: Ada gak?
2: Kan udah ikut kemarin.
0: Yang bareng berdua deh.
2: Yang bareng berdua belum ada
0: sih. Oh, berarti baru belum ini. Ada, ini
1: baru kayak video, fokusnya video aja sih.
2: Video aja.
1: Fokusnya video aja.
0: Kalau untuk masing-masing, Sandi gimana?
1: Apa?
0: Lomba-lomba yang sempat Sandi ikutin dalam bentuk video-video begini sebelumnya pernah gak?
1: Video? Pernah, ada.
0: Konten-konten
1: kalau kayak gitu. Konten-konten yang museum Bahari Bintang kemarin baru ikut, cuman belum dapat rezeki. Rezeki. Terus video pas sekolah dulu ya pernah ada. Pas lomba-lomba film pramuka. Kalau bahasa saya pramuka, Kak.
0: Pramuka, ada pramuka. Terus juga kan dari dulu tuh sempat ikut lomba-lomba begitu, ngedit sendiri toh.
1: Iya, ngedit sendiri.
0: Apa yang menurut Sandi susah dalam proses pengeditan?
1: Susahnya itu cari referensi, Kak.
0: Oh, referensi. Iya. Ngeri, berarti menguasai sekali aplikasi editing itu.
1: Cari referensi.
0: Oke. Okay. Iya. Untuk Rido gimana, Rido?
2: Kalau lomba itu kemarin ada ikut, Kak, di bulan November. Itu kami ikut di
1: Malaysia.
2: Malaysia itu. Jadi kayak bikin tentang SDGs gitu.
0: Apa tuh, gimana tuh?
1: Dokumenter juga.
2: Jadi dokumenter gitu. Kami ngambilnya tentang mangrove gitu, Kak. Jadi kayak mangrove itu dijadikan sebagai jantung pesisir. Nah, itu tuh kemarin alhamdulillah dapat masuk nominasinya dari ASEAN. Cuman enggak jadi juara.
0: Setidaknya aja mencoba.
1: Internasional, Kak.
0: ASEAN. Iya, ASEAN loh, itu ibaratnya ASEAN. Setidaknya udah bisa ikut aja udah keren gitu. Oke, terakhir teman-teman kasih dong pesan-pesan untuk teman-teman yang lain yang mungkin sempat ngerasa minder, ya kan? Teman-teman kan berpengalaman banget nih sempat ngerasa insecure,
1: bener tuh, Kak.
0: Pressure, ya kan? Nah, coba kasihlah dulu kata-kata.
1: Dari Sandi sih juga lagi merintis nih, Kak, jadi konten kreator kecil. Lebih ke pengen personal branding. Jadi kami belajar juga, balik lagi ke teori sosiologi. Alhamdulillah emang anak sosiologi ya.
0: Iya pula.
1: Jadi kami nyanyikan dengan teori lah pokoknya.
0: Oke.
1: Jadi ada teorinya tentang dari personal branding, modal sosial. Mm-hmm. Modal sosial dari Bourdieu. Dia dikatakan bahwasanya intinya itu modal sosial ataupun kepercayaan publik itu akan membuka peluang bagi kita, berbagai peluang bagi kita.
0: Yes, oke. Okay.
1: Ya, tapi tentunya kita bertanya bagaimana kita menciptakan peluang itu, menciptakan kepercayaan publik kepada kita. Mm-hmm. Gimana kalau misalkan kita enggak berani eksis, kita enggak berani mencoba, gimana masyarakat bisa kenal dengan kita gitu kan. Mm-hmm. Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk mengembangkan diri kita.
0: Oke, okay. Itu pentingnya personal branding tadi, personal branding. Ya. Bangun personal branding dari hal sekecil apapun itu. Hmm. Oke, okay, itu dia dari Sandy. Kalau dari Rida gimana?
2: Pesannya, Kak? Kalau pesannya sih lebih coba aja lah semuanya, Kak.
0: Oke, okay. Setidaknya kita udah mencoba ya. Oke, okay. Apapun hasilnya, yang penting coba aja dulu.
1: If you try it, you can do it.
0: Yes, betul sekali. Itu dia teman Pro 2, ya, pesan-pesan yang bisa disampaikan sama teman-teman yang juga sempat ngerasa insecure, ngerasa ada tekanan. Kalau Rido bilang gak selera makan, ya.
1: Gak selera makan jadi. Sampai muncul teori sendiri loh.
0: Iya, muncul.
1: Muncul teorinya sendiri.
0: Dia yang edit, dia yang ini ya. Yang sempat kayak, ini kalau juara 3, iya, udah UGM, udah,
1: kalah kita.
0: Iya, kita ini apa? Begitu kali ya, Rido?
2: Jadi yang kegeser tuh yang posisi 2, Kak, dari ya, UI.
0: Oh.
2: UI kegeser ke harapan 1 jadinya.
0: Kenapa?
1: Kurang tau, Kak. Mungkin kan bobot penilaiannya itu dibagi 2. Kalau video itu 60%, presentasi itu 40%.
0: Oh, begitu.
1: Nah, mungkin ada kekurangan di antara 2 itu.
0: Ada yang kurang di antara 2 itu tadi. Hmm. Oke. Okay. Intinya Sipol menjadi juara ya, kampus di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Gokil sekali. Sukses ya teman-teman ke depannya.
1: Iya, sukses juga kan.
0: Amin. Semoga makin banyak lomba-lomba yang bisa diikuti. Ya, tapi tetap bagi waktu sama waktu kuliah ya.
1: Iya, aman juga.
0: Semester 6 ya, Bang.
1: Abis KKN fokus ke kritik ya.
0: Betul. Nah, pokoknya selalu membanggakan kampus di Sipol Raja Haji Tanjung Pinang. Oke, tahun kedua nanti kita akan lanjut lagi sama Nura sampai jam 7 malam aja. Kenapa jam 7? Karena ini hari Rabu. Hari Rabu kita akan relay ke Pro2 Jakarta di jam 7 malam. So tetap enjoy dengerin Pro2 FM Tanjung Pinang. See you ke kamera. Bye bye.
2: Terima kasih semuanya.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuma karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi, nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu bener loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
1: Ih,

lihat air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

Uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai.

Yes, masih barengan sama Nora di sore ceria Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Udah di jam 5 teman Pradua. Dan tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol ya bareng mahasiswa yang menjadi juara di konten video kreatif. Jadi kalau kita ngomongin soal video teman Pradua, Nora yakin sih bagi sebagian orang ada yang bisa bilang kayak untuk pengeditan ya, proses pengeditan itu sulit begitu. Tapi kalau kamu sendiri teman Pradua untuk edit-ngedit ya, itu seringnya lewat aplikasi mana sih? Dan menurut kamu apa yang susah dari pengeditan video? Coba dong di spill kan Nora, nanti bakal Nora bacain. Cara gabungnya masih sama di WhatsApp 0811 777 9210. IG boleh, RRI Digital juga boleh banget.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore

salah satu stadium yang nantinya akan jadi salah satu stadion termegah di FIFA World Cup 2026. Nah, jadi ada yang namanya SoFi Stadium. Jadi dia ini letaknya ada di kawasan Los Angeles ya. Dan untuk futuristiknya memang benar-benar mewah banget teman-teman dua. Bahkan untuk biaya pembangunannya sendiri itu bisa lebih dari 5 miliar dolar. Nah, untuk keunggulannya itu dia punya kapasitas sekitar 70 ribu penonton untuk Piala Dunia ya.

0: bisa juga nih diperluas sampai 100.000 orang untuk acara-acara lainnya. Terus juga punya atap transparan modern yang sangat tetap nyaman untuk para penonton. Terus juga ada infinity screen atau layar 360 derajat terbesar di dunia. Dan untuk selama Piala Dunia nanti, namanya ini akan dirubah sementara jadi Los Angeles Stadium, karena ini juga sesuai dengan aturan dari FIFA, teman perdua. Keunikan lainnya mungkin dari segi desain kali ya. Desainnya itu sun camp ya. Sebagian bangunannya memang berada di bawah permukaan, teman perdua. Dan untuk permukaannya itu permukaan tanah ya, jadi terlihatnya tuh lebih elegan, terus juga modern. Dan untuk lokasinya, karena posisi lokasinya itu dekat dengan Bandara Internasional Los Angeles, jadi sangat-sangat memudahkan akses untuk para supporter yang mau nonton sepak bola Piala Dunia nantinya. Itu dia salah satu stadion yang harus kamu tahu ya, biar kamu juga ngerti dengan stadion-stadion yang akan digunakan di Piala Dunia 2026.
1: Pesta Piala Dunia 2026. Could have my Gucci
2: on. Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM, teman.

Masih barengan sama Dora di Sore Ceria Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Oke, kita bacain dulu teman Pradua untuk topik kita di sore hari ini tentang edit mengedit ya. Yang mana menurut kamu mungkin kayak susahnya di bagian ini nih Nura gitu. Tapi walaupun susah selesai juga, keren. Dan biasanya kamu editnya pakai video apa? Aplikasi ya, aplikasi apa? Coba kita bacain dulu dari Bang Dimas. Pertama banget join langsung ya. Katanya paling susah itu menurut aku nyocokin mood video sama lagunya. Kadang videonya udah bagus, tapi pas musiknya enggak pas tuh rasanya hambar banget. Tapi emang iya sih, musik itu kayak jadi sesuatu yang bisa buat apapun jadi hidup gitu loh. Ngerti gak sih guys? Dan aku biasanya ngeditnya juga pakai CapCut karena fiturnya lumayan lengkap dan gampang untuk dipelajari. Tapi ya gitu katanya. Kalau udah rame sih berkali-kali sampai lupa waktu dan rasanya tuh pengen nyerah aja. Edit video itu ternyata lebih capek daripada pas ngambil videonya. Bener banget. Makanya tuh setiap ngambil video tuh, nge-tag video tuh Nura berusaha banget untuk kayak Oke, ini udah oke. Kalau sana gak oke, langsung Nura hapus. Kenapa? Nanti Nura bingung sendiri pas mau ngedit. Ih, kok banyak kali video hal yang sama, tapi kan ada cocoknya cocok ya kan. Jadi kalau gak cocok udah langsung hapus. Begitu teman Pradua. Terus juga ada dari Kak Nisa. Hai Kak Nura, selamat sore. Halo. Aku ya, kalau aku paling kesulitannya milih bagian mana yang harus dipotong. Soalnya semua momen itu rasanya sayang banget mau dibuang. Akhirnya video yang harus 1 menit malah jadi 5 menit. Biasanya ya ampun, saking sayangnya ya. Biasanya aku edit videonya pakai VN karena menurutku transisinya enak dan juga gak ribet. Tapi tetap aja, proses milih scan itu yang bikin paling lama. Bener, keren sih kak. Video harus 1 menit jadi 5 menit ya kak ya. Itu kalau ikutan lomba bisa kalah gitu. Apalagi kalau lombanya ada durasi waktu.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan tak berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

0: kalau dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Ya, selanjutnya lagi teman Pro 2, ini di sesi terakhir ya untuk di sore ceria, ngomongin soal ngedit-ngedit. Yang paling susah bagian mana sih kalau ngedit-ngedit video, terus ngeditnya juga di aplikasi mana? Kata Bang siapa ini? Bang Yoga. Okay. Bang Yoga, selamat sore Kak Nora. Halo, selamat sore. Di tempatku hujan, Kak. Sama, di sini hujan juga. Kamu di mana tempatnya? Tinggalnya di mana? Jangan-jangan satu kota. Okay, kalau ngomongin soal ngedit-ngedit video, yang paling susah itu ngatur warna menurutku. Aku lihat editor lain tuh hasil videonya estetik banget ya, sedangkan punya aku kadang malah terlalu terang atau terlalu gelap. Dan kalau ngedit biasanya pakai DaVinci Resolve karena gratis, tapi fiturnya keren. Masih sering trial and error juga sih katanya. Okay. Masih ada error-errornya berarti ya. Terus juga dari Kak Siska, katanya aku paling gak sabar kalau harus kasih subtitlenya satu-satu, itu capek banget katanya. Apalagi kalau videonya ngobrolnya panjang, jadi editnya pakai CapCut karena ada auto caption, tapi tetap harus dicek lagi sih karena sering salah nulis kata, bener. Apalagi kalau pelafalan ketika ngomong ya, huruf-huruf kalimat itu kurang jelas, pasti dia entah kemana-mana tuh, ya kan? Jadi walaupun dibantu AI, tetap aja butuh waktu buat benerinnya. Oh, bener. Mau gimana pun zaman makin kesini makin canggih ya, teman Pro 2, tetap sih ya, usaha sendiri tuh harus keluar juga gitu. Oke deh guys ya, untuk di Tanjung Pinang udah mau maghrib nih teman Pro 2. Kurang lebih nanti sekitar di jam 18:15 ya waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan lanjut lagi kapan ya? Jam 7 soalnya mau relay ke Pro 2 Jakarta. Jam 8 juga udah waktunya Nora pulang. Jadi kayaknya udahan dulu untuk nemenin kamu, tapi Nora tetap masih di sini kok ya, untuk muterin lagu-lagu yang belum Nora puterin, requestan kamu, dan juga lagu-lagu yang sudah ada disusun sama Bapak MD. Jadi tetap enjoy aja ya dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: segini, ini tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta orang.

Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku atau aku akan mengazabnya."
1: Pina.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

0: lagi. Muka lagi nyato Nanti dulu lah. Listriknya jegret nih. Ya, makin cantik aja kok jadi nyato rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut Kotar. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry.
0: Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya, Nira. Aku lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi. Yeah.
1: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut lagi.
0: Makanya aku keluar. Nak ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dua. Bener pedih nih mata aku soalnya nih.
1: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana
0: Pakai panci aja lah, Ra. Nanti tinggal dikukus.
1: Oh, iya juga Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
1: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tau kok.
2: Entah tuh, nanti nangis.
1: Jangan gitu lah. Betul kalian nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Makanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Inggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Inggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
3: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau aku WC Tuhan nanti yang susah.
1: Tadi katanya kau punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan.
1: Kayak mana nih? Itulah gara-gara Kotar. Lupa ngecas lampu casnya.
2: Ya maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas Tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
1: Jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
2: Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
1: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe. Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyeret-nyeret kayak gini nih.
1: Hai, Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget, eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu nggak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

0: Kabupaten Pro 2 di tahun 2026 tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia mencapai 6,13% lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT nasional sebesar 4,68%. Kondisi ini menunjukkan bahwa gelar akademik saja tidak lagi menjadi jaminan untuk memperoleh pekerjaan, dan seiring perusahaan yang juga sekarang lebih mengutamakan keterampilan praktis dan juga portofolio. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 Cinta Laura membagikan kabar bahagia bahwa asistennya resmi lulus SMA setelah melalui perjalanan pendidikan yang penuh tantangan. Dalam postingannya, Cinta menceritakan bahwa Salsa sempat putus sekolah saat pandemi, kemudian merantau ke Jakarta dan bekerja untuk membantu keluarganya. Meski begitu, semangat belajar tak pernah padam hingga akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikan SMA. Dan dia juga mengungkapkan bahwa nantinya asistennya ini akan melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum dan menjadi seorang pengacara.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan,
2: ya, Salam Pro 2, kita akan relay ke Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat. Dan udah waktu untuk Dora pamit juga. So, see you and bye.

Ya, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini spesial sekali, gue nemenin lo tentunya, tapi gue nggak akan sendirian nih, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Berdua FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan untuk membro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman bro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit temen lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Juga gak komplit, maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Okay, malam hari ini udah ada bareng sama kita, ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Malam hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, sudah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul, alhamdulillah.
0: Seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Ya. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu, jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh.
0: Benar-benar.
1: Kalau misalnya nih kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun itu aja pas ini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: Tahun gokil.
1: Anak kuliah udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman Pro 2
1: tahu P Project itu adalah kayak kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah memplesetkan lirik-lirik lagu
0: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Kemudian ya, kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Adrilla Dilocket.
1: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Okay.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah.
0: Asik.
1: Dengan konsep yang beda ya. Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep ini, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oh, gitu. Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di lirik atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Hibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Ya, betul. Ya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum,
0: yes,
1: ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul,
1: yang
0: betul.
1: Cocok banget dengan Project Pop, jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itulah yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop, jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya nggak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah keluarga
0: bener.
1: Satu kakak kita, satu kakak, satu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak.
1: Hidup siapa yang daftarin?
0: Aduh. Tapi ada gak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada gak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Sebenarnya, iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita bercanda di backstage, makan bareng, gitu.
0: Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
1: Iya, benar.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
2: Selain
0: betul.
2: Kita bisa berjanjian.
0: Benar. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin agresif, semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman ada musimnya.
0: Yeah.
1: Lagi musim dangdut. Lagi musim alternatif, lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
0: Betul.
1: Dan yang pasti kayaknya emang bebas sudah.
3: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
3: jadi semua bisa rekaman dengan hasil yang cukup bagus dan malah bagus gitu loh di home studio. Harus punya demo,
0: oh, iya, kasih
2: ke lab. Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, gimana label gitu kan. Dan lahan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio ataupun media cetak kan. Kalau sekarang sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
1: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Terus ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen. Terus ayo dong bikin singlenya. Oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
1: Jadi viral duluan ya.
2: Mudah gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video
1: kan
0: klip.
1: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Sendiri.
0: Betul.
2: Upload sendiri.
0: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya
0: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live feed YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
2: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Yo, bro, gue anak metal, bro.
2: Tampu metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dukem nih?
1: Kita kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Ke bagian
1: aku
0: metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak dugem.
0: Anak dugem.
2: Dulu apa parfum on masih ada sih, kita bertiga.
0: Tiga. Ya. Oh iya benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
1: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem ya.
0: Iya, sekarang enggak bilang dugem. Iya.
1: Apa kalau sekarang anak sekarang
0: bilang apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja gitu ya. Bener.
2: Party
0: bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. Juga ada gitu. Emang itu ya, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, dulu bisa dikatakan itu jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu bener banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Tapi banyak sih, ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay.
2: Terutama kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan
1: Yosi.
2: Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik ya, makanya betul. Kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita, terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama ini. Kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun pasti ada yang tet tet. Allah lagu apa kan?
2: Itu lagu yang standar lah.
1: Happy birthday to you gitu. Kok kenapa enggak kita buat

0: sendiri sih gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yoshi, guys gue punya part segini boleh dilengkapi nggak, gini gini gini gini, ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir judulnya belum tahu tuh, akhirnya Odi nyumbang, gimana kalau lamanya selamat birthday aja. Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random. Iya,
1: jadi sebenarnya Yoshi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan, meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada. Betul. Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
0: Iya
1: gitu,
0: pasti.
1: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif, ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
2: Iya sih, benar.
1: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja Day. Selamatnya atau birthday-nya. Nanti pasti keluar yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener. Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday. Banyak. Sini buatan.
2: Oke.
0: Tapi kalau kita Selamat Birthday, mungkin kita salah satu
3: sedikit,
0: yang
3: sedikit atau satu-satu.
0: Selamat ulang tahun pasti banyak tuh.
2: Bener. Bener. Oh menarik gitu. Ya. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
0: Ya di produser sering-sering pasang sih.
1: Iya.
0: Itu tiap hari akan ada yang selamat birthday. Kan?
2: Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
1: Karena yang lagi dengerin juga temen Pro 2 pasti ada yang lagi birthday. Nah,
2: iya,
1: kan?
2: Iya. Iya bener, makanya. Selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
0: Ini kalau zaman muda dulu. Beda nih kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin dulu.
2: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
3: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Pak itu ini kan sesuai zaman ya.
2: Benar,
3: kalau
2: sekarang
3: lebih ke gini, aduh raktir orang.
2: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
3: Wah boncos nih.
2: Benar. Kalau Katika apa deh yang paling ditunggu?
1: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya, waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
2: Iya sih, benar sih.
1: Ya kan, apalagi di masa kecil. Ya remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
2: Betul. Gitu kan.
1: Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita, kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja, ya udah ulang tahun karena selalu setiap tahun ya.
2: Bener.
1: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh, supaya kadang-kadang kan yang ngelamatin kita banyak ya, terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA, dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya,
0: satu-satu
1: dan aku aminin
2: satu-satu. Wow.
1: Gitu. Karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
2: Benar.
3: Nah di saat waktu muda itu kayak hebat.
1: Iya, ya. Karena yang bilang nanti kadonya ya.
3: Lu kan bilang gini, sehat,
2: panjang umur.
3: Itu kayak lewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
1: Iya,
2: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak, maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khususnya gitu, ada nggak sih di Project Pop?
3: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita, selalu dibikin surprise entah di mana. Yang udah nggak surprise juga pasti.
1: Nggak ada kue. Bisa ditiup.
3: Iya, kita rekam.
0: Udah gitu. Udah makin simpel sih, tapi tetap ada perayaan.
2: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu tiap tahunnya gitu. Yeah. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
1: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi, tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti udah sedih.
2: Bener, walaupun bilangnya, iya gak apa-apa, santai aja, tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ketika upload teasernya ya, versi akustiknya ya. Betul ya. Wow, oke. Okay. Ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
1: Ada.
2: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Woo! Selamat betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya. Iya, benar. Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Iya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana yang caranya gede. Gitu yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, gitu. seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser. Oh, senang. Besar
1: tenang, ya. Senang sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
3: Yes, kan? Betul. Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
2: Yes. Ya, benar biasa.
3: Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran. Iya, iya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar ada, konser 30 tahun. Ada.
3: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish. Yes. Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
2: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat ke depannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
1: Benar.
0: Gitu. Oke.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya. Yes. Gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada 2 single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Jomblo Abadi.
1: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
1: Karena kalau kita berpikir aduh
3: cari ngetop atau apalagi aduh kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita. Betul. Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa. Iya. Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali ya. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmati konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
3: Ya, betul. Kalau di North Star Entertainment, pokoknya 30 ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan ya.
0: Wih.
3: Ayo dong.
0: Seru.
3: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia ya. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada Consider Project Kemop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
3: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang lain.
3: Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu. Dan
0: betul,
3: harapannya terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
0: Alright.
1: Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
3: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di DSMO, DSP, terutama single terbarunya ya, Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.
0: Bisa
3: Selamat
0: ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
1: Ada,
0: udah ya. Udah MV-nya. Ada ya. Ada. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop,
1: terima sukses selalu.
3: Thank you banget.
1: Thank you banget ya.
0: Thank you, sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin, iya.
0: Amin. Thank you. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seru di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop.
1: Yes,
0: ya.
1: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
3: Bye semuanya teman Pro 2.

0: amo.
1: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
2: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu, ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
1: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
2: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
1: Hati-hati, awas, rem.
2: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
1: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.

You're still listening to 90.1 Pro 2 FM. Thank you pindah ke teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, finally. Gak hanya akunya aja yang balik bersiaran nemenin kamu setelah libur, tapi suara aku akhirnya balik juga nih teman Pro 2. Alhamdulillah ya. Jadi buat kamu yang memang belum radang, semoga juga gak radang teman Pro 2. Ini tuh di Tanjung Pinang lagi musimnya durian banget. Terus tadi di rumah aku juga udah ngeliat rambutan. Ditawarin kan, deh ini rambutan. Waduh, ini suara baru aja kok kelar nih, suara baru aja baik lagi. Jadi kayak gak mau buat gegabah dulu nih, makan yang agak gimana gitu ya teman Pro 2. Banyak minum air putih. Terus emang jam tidur tuh ngaruh banget. Walaupun malam ini aku masuk malam dan pastinya aku balik itu udah midnight teman Pro 2, mau lagi bersih-bersih dan segala macam. Tapi sebisa mungkin kalau kamu udah waktunya buat bobo tuh ya, kurangin deh interaksinya sama handphone kamu teman Pro 2, karena blue light itu emang sebahaya itu dan bikin kamu juga susah banget buat tidur. Jadi di cuaca yang lagi kayak gini perlu banget untuk jaga kesehatan kamu ya, dijaga kesehatannya.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang

Kalau ngomongin Piala Dunia, kira-kira siapa tim favorit kamu? Mungkin beberapa dari kamu bakal ada yang jawab Italia. Tapi faktanya, tim sebesar Italia justru ternyata pernah beberapa kali gagal masuk ke Piala Dunia. Timnas Italia yang dikenal sebagai raksasa sepak bola dunia dan udah ngeraih 4 gelar juara sempat absen dari Piala Dunia 2018 di Rusia setelah kalah dari timnas Swedia di babak playoff zona Eropa. Kegagalan itu cukup mengejutkan karena menjadi kegagalan pertama semenjak terakhir kali Italia gagal untuk bermain di Piala Dunia pada tahun 1958. Italia sempat berhasil memenangkan Euro pada tahun 2020 dan kemenangan ini sempat dianggap sebagai awal kebangkitan mereka. Tapi api mereka kembali padam pada tahun 2022. Di tahun tersebut, Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia di Qatar setelah kalah dari timnas Makedonia Utara pada fase playoff di Palermo. Pada Piala Dunia 2026 ini, sayangnya tren buruk tersebut masih terus berlanjut. Italia kembali gagal mengamankan tiket Piala Dunia tahun ini setelah lagi-lagi kalah di fase playoff melalui adu penalti dari Bosnia Herzegovina. Kegagalan Italia ini menunjukkan fakta bahwa di sepak bola, tim raksasa sekalipun pasti bisa mengalami masa sulit.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalian selalu senang di 92.1 Pradua FM, Tanjung Jumpinang, yang selalu punya adult sama Pradua yang masih mudaran, nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Ini ada informasi terbaru ya. Shout out buat para fansnya Nicki Zevanya. It's a good news for all of you guys, karena Prambanan Jazz Festival 2026 ini siap kembali untuk menghidupkan pelataran Candi Prambanan pada 3-5 Juli 2026 dengan tema Celebrate the Joy. Tahun ini line up-nya juga gak main-main, mulai dari Nicki yang langsung terbang ke Indonesia. Terus juga ada The Rose, Michael Learn to Rock, sama deretan musisi keren lintas genre, siap bikin akhir pekan kamu tuh makin berkesan dengan latar megahnya Candi Prambanan.

yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia. Lagu-lagu hits sepanjang hari.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan Hamka merupakan seorang ulama, sastrawan, dan politikus terkenal Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat. Banyak karya yang ia hasilkan semasa hidupnya. Salah satunya ialah novel klasik yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini menggabungkan nuansa romansa, tragedi, dan kritik sosial melalui perjalanan kisah sepasang muda-mudi yang bernama Zainuddin dan Hayati. Hamka dalam karyanya mampu menghadirkan sensasi cerita yang menggugah tentang cinta, perbedaan budaya, serta perjuangan dalam menghadapi norma masyarakat dan adat istiadat yang kaku di Sumatera Barat pada masa itu. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, cara halus Hamka memberi kritik pada beberapa tradisi dan adat istiadat suku Minangkabau yang menurut Hamka tidak sesuai dengan Islam ataupun akal sehat manusia, seperti perlakuan berbeda terhadap keturunan blasteran serta peran perempuan dalam masyarakat. Zainuddin dan Hayati menjadi simbol ketimpangan dan korban dari struktur adat di masa itu. Melalui 188 halaman, Hamka memberikan pelajaran berharga bagi para pembaca tentang hubungannya dengan cinta, budaya, dan keberanian untuk menghadapi rintangan di dalamnya. Di samping itu, seperti tulisannya yang lain, Hamka juga mampu mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang tidak melebarkan perbedaan antara suku dan budaya, meski di dalamnya terdapat banyak sudut pandang yang kompleks. Hingga kini, novel ini telah terkenal di seantero Nusantara dan telah diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.
4: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

You're still listening 92.1 Pradu FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Adel nih, teman Pradua yang nemenin kamu di Jaga Malam, Jangan Kalau Malam-Malam. Setelah 4 tahun, Tulus ini teman Pradua akhirnya inget ya, kalau Doi udah harus ngasih karya baru lagi. Dan Tulus ini mengajak berdamai dengan rasa hampa lewat teh hijau. Udah dengerin belum sih lagu terbarunya teman Pradua, membuka babak baru lewat teh hijau? Mungkin karena apa-apa itu kayaknya semua serba hijau gitu ya. Ada pistachio, ada matcha belakangan ini. Tapi teman Pradua, bukan itu. Single ini hadir sebagai pengingat kalau kita itu nggak harus selalu buru-buru kok untuk menghilangkan rasa sedih. Kadang yang dibutuhkan hanyalah menerima, berdamai, terus tetap melangkah. Gimana menurut kamu setelah ngedengerin lagu Tulus yang baru? Tapi sayangnya belum bisa aku puterin nih tangan Pro 2 karena di songbanknya Pro 2 ini belum ada. Adanya masih Tulus yang dulu aja teman Pradua. Kalau kamu sendiri dari banyaknya lagu Tulus, kamu paling suka lagu Tulus yang mana sih?

0: Kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

Yang dekat bisa langsung kasih kenyamanan, sedangkan yang jauh cuma bisa kasih perhatian. Lah, emang iya, Nggih? Nggih?

0: sampai deh aku ngerasain. Yang dekat aja sering overthinking, apalagi yang jauh.
1: Hai, curhat Neng. Hai. Tapi Ra, emang gitu ya? Aku sebagai kaum LDR jadi sering overthinking tau.
0: Ya enggak dong Gi, semua itu tergantung orangnya. Kalau orangnya baik dan cinta sama kamu, pasti dia gak akan melirik yang lain. Kita juga sebagai perempuan itu gak boleh terlalu sering negatif thinking ke pasangan. Nanti malah bikin dia gak nyaman, terus kepikiran buat ngelakuin. Hayo loh.
1: Iya juga ya Ra, selama ini Mas baik kok. Dia juga sabar banget ngadepin sifat aku. Pokoknya aku cinta banget sama Mas. I miss you Mas.
0: Bucinnya. Tapi aku doain deh ya, semoga bestie aku ini sama Masnya bisa langgeng sampai ke jenjang yang lebih serius.

You're listening 92.1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Adele, teman Pro 2 yang nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Sebelum aku bakal ngasih topik buat kita menggalau malam ini, aku mau ngasih tahu kamu lagi nih informasi resmi yang datang dari The Panturas yang ngumumin California Tour 2026. Wuhuy! Dan ini akan membawa mereka tampil di 4 kota dalam 1 pekan loh. Tour ini juga terasa spesial karena bertepatan dengan 10 tahun perjalanan mereka di dunia musik. Dari Jatinangor, akhirnya memainkan Surf Rock di California.

Kita kan juga tahu banget ya sama Pro 2, ada orang yang cinta banget, terus tiba-tiba dari cinta ujung-ujungnya jadi benci, dari benci juga bisa jadi cinta. Tapi pernah gak sih kamu tuh ada di fase dimana tiba-tiba tuh kamu ilfeel sama seseorang? Ya aku pengen tahu aja nih, hal apa sih yang bisa bikin kamu tuh jadi ilfeel sama orang teman Pro 2? Mau seganteng apapun dia, mau secantik apapun dia, kalau dia gitu deh, aku auto ilfeel sih. Nah, apa tuh yang bikin kamu tuh akhirnya ilfeel sama orang tersebut? Coba kasih tau ke Adel jawabannya, teman Pro 2 di 0811 777 910, atau gabung melalui live chat di aplikasi RRI Digital. Karena pasti akan ada di suatu waktu yang bikin kamu tuh akhirnya tuh mengubah pandangan kamu terhadap seseorang.

rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya, semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana. Kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang. Tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Rudu FM Tanjung Pinang.

Top Radio masih bareng sama Adele yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Malam ini kita ngobrolin sesuatu yang sering banget kejadiannya, tapi kadang susah banget buat kita jelasin. Pernah gak sih awalnya tuh kamu ngerasa seseorang itu asik, seru banget buat diajak ngobrol, bahkan mungkin sempat kagum juga kayak wow. Tiba-tiba ada satu hal kecil yang bikin perasaan kamu tuh berubah. Bukan benci ya, tapi langsung kok jadi ilfil ya. Yang menarik, penyebab ilfil setiap orang itu kan beda-beda teman berdua. Ada yang karena sikapnya, terus cara ngomongnya atau habitnya, sama cara memperlakukan orang lain. Kadang hal yang dianggap sepele sama seseorang justru jadi red flag buat orang lain. Jadi ada pengen tahu nih, emangnya hal apa sih yang bikin kamu tuh akhirnya tuh ilfil sama orang tersebut. Kalau di WhatsApp ini udah ada yang ikutan gabung ya. Ada dari Sirina. Kalau aku sih paling ilfil sama orang yang beda banget antara omongan sama tindakannya. Di depan semua orang tuh dia kelihatan baik, suka kasih motivasi, bilang pentingnya menghargai orang lain. Tapi pas sama orang-orang yang dianggap lebih rendah, misalnya kayak pelayan atau petugas parkir, wih nadanya tinggi banget. Buat aku itu langsung bikin nilai dia turun sih, karena menurutku karakter asli seseorang justru kelihatan dari cara dia memperlakukan orang yang gak bisa ngasih keuntungan apa-apa buat dia. Bener sih, langsung ilfil juga sih kalau misalnya ada yang ngeliat orang yang kayak gitu teman berdua, kayak emang kenapa sih pekerjaan orang itu jadi standarisasi buat kamu memperlakukan seseorang ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi deket sama seseorang, emang lagi mencari orang deket aja deh buat kamu gitu teman berdua, lagi kamu keker, coba kamu lihat-lihat juga nih waktu dia nge-treat orang yang memang tuh gak ada benefitnya deh di hidup dia tuh kayak gimana. Ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain aja deh, orang-orang profesi yang beda dari dia tuh kayak gimana tuh dia memperlakukan orang tersebut.

0: Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus

0: yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Teman Pradua, waktunya lagi buat aku bacain jawaban dari kamu ya. Ini ada dari siapa ya? Afif, kalau gue sih ditanya soal ilfeel, gue tuh punya satu orang yang langsung kepikiran, yaitu temen istri gue. Waduh, kenapa tuh? Karena setiap dia ngomong rasanya tuh pengen bilang, udah deh, stop dulu. Soalnya perjuangan gue buat dapetin istri dulu tuh bisa dibilang level sinetron. Jujur aja, dulu kita sempat jalanin hubungan secara backstreet waktu dia masih punya pacar backstreet ya, bukan selingkuh. Pokoknya ceritanya ribet banget lah. Nah, temennya ini yang bikin gue ilfeel. Mulutnya tuh susah diajak kompromi. Dikit-dikit ceplos-ceplos. Rasa yang harusnya disimpan malah jadi konsumsi banyak orang. Gara-gara itu ya hubungan kami akhirnya ketahuan. Tapi sekarang, kalau diingat lagi, gue malah senyum sendiri aja sih. Dulu bikin ilfeel, sekarang malah jadi bagian dari cerita yang akhirnya membawa gue sama istri sampai bisa hidup bareng seperti sekarang. Untuk lagunya, gue mau dengerin lagu kesayanganku dari Al Ghazali. Oh alah, karena emang lagi nyeritain terkait ini ya. Terkait kisah cintanya, jadi pengen dengerin kesayanganku dari Al Ghazali. Bentar-bentar ya. Ya, tapi kesayanganku dari Al Ghazali itu nggak ada di sini. Kamu mau ganti ke yang mana? Karena adanya Al Ghazali di sini tuh yang bilang dulu pacarmu.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

Okay, kalau tadi aku udah ngebacain jawaban dari teman Predo juga nih, beberapa jawaban dari kamu ya. Kali ini ada lagi nih dari Sedimas. Aku tuh ilfe kalau lagi ngobrol sama orang yang kerjanya motong pembicaraan terus. Baru mau cerita dikit, dia langsung nyambungin ke cerita dia sendiri. Lama-lama tuh capek. Rasanya kayak kita tuh gak benar-benar didengerin. Padahal jadi pendengar yang baik itu kan sederhana. Tapi sekarang kayak gitu jadi sesuatu yang langka. Makanya kalau kamu mau cerita atau mau dipotong-potong, ayo gabung aja sama Predo Tanjung Pinang ya di Mels ya. Untuk lagunya sih, aku pengen dengerin lagunya Adrian Khalif aja kak. Boleh gak? Boleh dong. Terus juga ada Reza. Aku tuh paling gak suka sama orang yang hobinya tuh ngerendahin orang lain sih kak, buat bikin dia itu kelihatan hebat. Soalnya tuh kan ada ya orang yang kalau kita lagi ngobrol, ada aja yang dikomentarin, dibanding-bandingin atau dijadiin bahan bercanda. Awalnya tuh ya lucu sih mungkin, tapi lama-lama bikin suasana tuh jadinya gak nyaman. Dan orang yang bener-bener keren sih menurut aku gak perlu menjatuhkan orang lain. That's right. Lagian kenapa sih ada aja ya orang yang biar kelihatan lebih okay, tapi dia ngejatuhin orang lain gitu.

0: Wih, cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

Kalau dipikir-pikir tuh ilfil sebenarnya bukan soal orangnya berubah ya tahun kedua. Kadang itu justru kita baru ngelihat sisi asli seseorang itu kan setelah beberapa kali kita nongkrong, setelah beberapa kali kita bahkan kenal sama orang ini. Bahkan ketika kita udah kenal aja juga kadang bisa jadi ternyata oh ya, orangnya bukan kayak gini. Tapi emang kita bakalan tahu seseorang itu ketika kita udah lama banget kenal sama orang ini. Misalnya nih, awalnya kelihatan tuh perhatian, tapi taunya posesif. Awalnya percaya diri, tapi hal yang bikin dia percaya diri justru dengan ngerendahin orang lain. Awalnya tuh emang lucu banget sih orang ini, tapi ternyata makin kesini kok kayaknya bercandanya suka nyakitin ya. Makanya banyak orang bilang kan, karakter seseorang itu lebih kelihatan dari cara dia memperlakukan orang yang gak bisa ngasih keuntungan buat dia. Misalnya ke pelayan restoran, petugas parkir, atau orang tua di rumah. Kadang satu sikap kecil tuh bisa aja bikin rasa kagum kita ke seseorang ya jadi beda.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita, mau pakai kemampuan ini untuk apa?
1: Joji, mandi!
0: Iya, Ma.
2: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, instastory-nya juga berpakai latar hitam.
0: Upsi. Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingnya ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udahlah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko ya. Waktu habis putus sama Eko kan kok kayak gini juga. Eko ya kan, pantas tak tahu. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh.
1: Putus.
0: Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bagi kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara setiap gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya. Oh, bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji. Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
0: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
0: Dari Randy.
1: Duh, gimana ya? Baca nggak ya?
0: Udah lah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
1: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
0: Iya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udah lah, nggak usah. Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya nggak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau nganter barang buat aku dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita iditin dari sebelah aja kali ya Nat.
4: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini aku.
0: Hah?
1: kalau aku sih
0: malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
1: mulut ke keturunan ketujuh.
0: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau. Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba tren dikit aja nih yang sebelah. Lumayan loh dia loh.
1: Iya.
0: Dia loh.
1: Mau.
0: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Gak mau. Tapi
0: mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Apain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: kedua, kita kan kali ini tuh ngebahas apa sih yang bikin kamu tuh jadi ilfeel sama seseorang. Karena kebetulan ada Angela di sini, pengen nanya dong, Angela, kamu pernah ilfeel nggak sih sama seseorang?
1: Pernah.
0: Apa tuh yang bikin kamu akhirnya ilfeel?
1: Cowok bingung.
0: Cowok bingung?
1: Iya, kayak orang yang tiba-tiba nggak punya pendirian gitu, aneh, ilfeel jadinya.
0: I see. Mas respect. Oke, okay, kayak plan-plan gitu juga bisa ya.
1: Plan-plan.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya maunya apa sih? Gitu. Bentar A, bentar B.
0: Gitu, nomor 2 kan kayak yang aku bilang tadi juga, tiap orang itu emang punya opini masing-masing ya, kalau ngobrolin tentang hal apa sih yang bikin dia tuh akhirnya ilfeel sama seseorang. Jadi gak apa-apa sih sebenarnya kalau kamu mau ilfeel sama seseorang. Orang itu juga pandangan kamu tersendiri, apalagi ketika kamu ngelihat orang yang kayak ngerendahin orang lain. Mau seganteng apapun dia, kalau dia gak bisa ngehargain orang lain, udah sih auto ilfeel, dan hal itu adalah hal yang wajar juga. Dan kalau dipikir-pikir, kita emang gak bisa kan suka sama semua orang, dan kita juga gak bisa kok bikin semua orang tuh suka sama kita. Tapi kita selalu bisa belajar buat jadi pribadi yang setidaknya kalau misalnya kita gak jadi orang baik ya, udah jangan nyakitin

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: balik, udah gajian. Eh tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini, yang itu segini. Sisanya ya emang cukup nih buat sebulan.
1: Cie, gajian. Traktir dong.
0: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah cukup buat sebulan.
1: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama, kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
0: Iya, nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
1: Asik, oke. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu gak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
0: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu gak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
1: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya Solo-Solo?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia.

0: makna ke-6, sehingga mendapatkan kode +62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode +60, Australia +61, Filipina +63, Selandia Baru +64, Singapura +65, dan Thailand +66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode +62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 92.1

Teman Pradua, seiring dengan musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pradua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Prado di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis tanggal 2 bulan Juli tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz. Menyapa teman Prado dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Macani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

92,1 Pradum Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pradua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, morning person nih. Hari ini hari Kamis, salam Kamis manis guys. Semoga ini emang cerita hidup kita tentang manis-manis aja ya. Tanggal 2 Juli, itu ternyata diperingati sebagai Hari Kelautan Nasional di Indonesia loh guys. Penetapan ini sudah dirayakan dari tahun 1972 lewat keputusan Presiden nomor 5 tahun itu juga. Nah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dari kita nih supaya lebih peduli sama laut kita dan ekosistem bahari Nusantara. Apalagi buat kita orang Kepulauan Riau ya Tom Pradua, kita sangatlah dekat dengan laut. Ya banyak juga yang mata pencahariannya dari laut kita. Jadi kita sama-sama menjaga deh apa yang udah diberikan sama Tuhan, itu sebagai tanda kalau kita bersyukur atas pemberiannya ya. Nanti kalau udah susah nyari ikan baru selamat hari Kelautan Nasional ya teman Pradua. Enjoy buat hari ini, abis ini juga kamu bakal dengerin inspirasi pagi, ada Habib Al Muntazar, judulnya Pemuda Idaman. Is that you?

0: pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Rancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: 2,1 teman terbaik kamu.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: Ucapan itu seperti obat. Dosis kecilnya bisa menyembuhkan, tapi jika berlebihan bisa membunuh. Ali bin Abi Thalib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat menghirup udara segar, yang mana kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membayarnya, ya sudah pasti kita tidak akan mampu membayarnya. Karena ya seperti tabung oksigen yang ada di rumah sakit, tabung yang ukurannya yang sangat kecil itu kita harus membayarnya dengan harga 500.000. Nah, bagaimana dengan oksigen yang setiap hari, bahkan setiap menit, setiap detik kita hirup ini, yang bahkan kalau dihitung dengan ukuran tabung itu lebih besar dari tabung-tabung pada umumnya, itu bahkan bisa mencapai triliunan, bahkan lebih. Bahkan orang-orang yang memiliki harta yang sangat banyak pun tidak akan mampu untuk membayarnya. Maka dengan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terkait tentang pemuda, pemuda idaman. Menjadi pemuda idaman itu bukan hanya sekedar tentang penampilan fisik, namun dia perpaduan antara karakter, kecerdasan, dan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar. Menjadi pemuda idaman di dalam Islam itu, pemuda yang ingin dicintai banyak orang, ada beberapa poin yang sangat ditekankan. Yang pertama, jika kita ingin menjadi pemuda idaman yang dicintai oleh banyak orang, maka kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan tidak melanggar segala larangan-larangannya. Nah, sebagaimana kisah beberapa orang pemuda Ashabul Kahfi, penghuni gua, yang di dalam Al-Qur'an itu satu surah full menceritakan tentang mereka, ya hampir satu surah menceritakan tentang kisah-kisah mereka. Yang disebutkan di dalam kisahnya itu sejarahnya ada 7 orang, 8 dengan seekor anjing, ada 8 orang, 9 dengan seekor anjing, ada yang bilang 9 orang, 10 dengan seekor anjing. Ya wallahu a'lam, kita tidak mengetahuinya. Namun yang pasti kisah mereka sangat luar biasa. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Pada saat itu teman-teman sekalian, di zaman mereka itu kerajaan Romawi yang sangat kejam. Pemimpin mereka sangat zalim, sangat kejam kepada masyarakatnya. Jika ada satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berita tersebut terdengar di telinga sang raja, sang pemimpin tersebut, maka dia langsung memerintahkan kepada prajuritnya, kepada panglimanya, untuk memenjarakannya. Dan bahkan ada yang sampai dibunuh karena tidak mau ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah kekerasan-kekerasan pimpinan-pimpinan kerajaan Romawi tersebut, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini tekadnya sangat kuat, imannya sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu untuk melanggar perintah-perintahnya. Prinsip mereka sangat kuat, yaitu menegakkan syariat agama, syariat Islam, yang pada saat itu dalam sejarahnya mereka sempat ditahan, namun alhamdulillah bebas. Dan mereka pergi ke gua, tempat pelarian mereka itu ke gua, saking mereka sudah terdesak. Mungkin saking paniknya mereka tidak dapat berpikir lagi. Nah, sampai suatu saat di salah satu dari mereka itu kayak ada yang memerintahkan untuk pergi ke sebuah gua. Nah, di gua itulah, setelah mereka sampai di gua, pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa itu turun kepada mereka. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka semua. Yang di mana di dalam Al-Qur'an itu tidur mereka itu sangat panjang, sampai 309 tahun lamanya ataupun lebih. Nah, dalam jangka waktu 309 tahun lamanya itu, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menyentuh jasad mereka. Bahkan sampai baru sampai di mulut gua mereka aja, dalam sejarahnya itu mereka sangat ketakutan. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang kepada beberapa ashabul kahfi, pemuda-pemuda kahfi, yang dimana kekuatan iman mereka sangat luar biasa. Jika Allah tadi, jika Allah sudah mencintai hambanya, maka insya Allah segala pertolongan-pertolongannya akan turun kepada hamba-hambanya. Yang kedua, kejujuran. Nah, jikalau kita diberikan amanah, diberikan sebuah tugas, misalnya sama pimpinan ataupun yang lainnya, kita jujur, maka kejujuran itulah yang akan membawa kita. Kejujuran itulah, karena kejujuran itu kita selalu selaras antara perkataan dan perbuatan kita. Yang kedua, tanggung jawab. Jikalau kita sudah, misalnya kita diberikan sebuah amanah untuk melaksanakan hal-hal tersebut, nah, kita melaksanakannya dengan tanggung jawab, kita mengambil amanah tersebut, itu sudah, kita sudah berani mengambil konsekuensi atas pilihan yang kita ambil. Namun jika ada seorang pemuda yang diberi amanah, namun dengan amanah tersebut dia tidak bertanggung jawab, maka dia tidak berani mengambil konsekuensi, dia tidak berani mengambil pilihan. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu adab di atas ilmu. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Al-adabu fawqal ilmi, adab itu berada di atas ilmu. Bukan berarti ilmu itu tidak penting, adab itu lebih diutamakan. Tidak. Namun ilmu itu penting, namun percuma saja kalau dia mempunyai ilmu yang sangat luar biasa tetapi tidak memiliki adab etika kepada orang yang lebih tua, kepada gurunya, kepada siapapun, baik hewan, pokoknya semua, kepada semua makhluk hidup deh. Dia tidak memiliki akhlak adab yang baik, perilaku yang baik, maka sia-sia saja ilmu yang ia dapatkan. Namun sebaliknya, jikalau dia ilmunya misalnya tidak seberapa, tidak setara dengan teman-teman lainnya, dengan adik tingkatnya, abang tingkatnya, kakak tingkatnya, namun dia memiliki adab yang sangat luar biasa, akhlak yang sangat luar biasa kepada makhluknya, kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan disegani oleh orang lain, makhluk lain, makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu teman-teman, pemuda ini sangat penting. Apalagi jika kita ingin menjadi pemuda idaman. Masa muda sangatlah singkat. Jika kita ingin menjadi pemuda idaman, ya kita harus melakukan beberapa poin-poin tadi yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada pemuda-pemuda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamu bittariq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

0: sembarangan gitu. Kata Bu Guru, itu dosa loh Bunda.
1: Malu dong ya, kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy. Kata siapa?
2: Emang faktanya kayak gitu kok.
3: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.
4: Halo, saya Duta.
5: Saya Eros.
6: Saya Adam.
4: Kami dari
7: Shalom Seven
4: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
5: Joss.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: chat. Oke, teman Produel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Produel.

0: kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, kebijakan penggunaan dana negara untuk pelatihan dasar militer atau Latsarmil bagi calon manajer koperasi di Samera Putih dinilai sangat tidak tepat sasaran dan pemborosan anggaran. Anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin mengungkap kalau biaya pelatihan mencapai 45 juta per orang, di mana 30 juta diantaranya dialokasikan khusus untuk kegiatan militer ini. Kalau diasumsikan ada 30 ribu peserta secara nasional, total anggaran yang terserap mencapai hampir 1 triliun rupiah. Informasi selanjutnya, Cinta Laura membagikan kabar bahagia untuk asistennya Salsa, resmi lulus SMA setelah melalui perjalanan pendidikan yang penuh tantangan. Dari uploadannya, Cinta menceritakan kalau Salsa sempat putus sekolah saat pandemi, kemudian merantau ke Jakarta dan bekerja untuk membantu keluarganya. Meski begitu, semangat belajarnya tak pernah padam sampai akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikan SMA. Cinta juga mengungkapkan kalau Salsa sekarang ini bermimpi melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum dan menjadi seorang pengacara.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatif.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: Chat. Oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Good morning. Oh my god, ini emang pagi-pagi yang tiba-tiba hujan tadi ya. Ulan kan di dalam studio ya guys. Terus juga kan tadi di luar tuh masih gelap gitu. Terus setelah aku pikir-pikir, ini udah mau jam 6 nih, tumben banget kok gelap gitu. Setelah aku perhatiin di luar sana, walah hujan rupanya Tuan Pradua. Aduh, pasti enak banget ya yang hari ini libur di rumah. Aku yakin pasti kamu gak mau ngelewatin momen ini untuk bermales-malesan di atas selimut kamu. Kok di atas selimut sih? Di bawah selimut kamu, ya kan? Enak sih memang. Tapi buat kamu yang gak libur hari ini, ingat ada banyak kegiatan harus kamu lakuin. Salah satunya adalah mandi. Mandi pagi dengan cuaca yang kayak gini agak menantang sih Tuan Pradua. Tapi semangat terus ya. Hari ini lo bakal temenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi guys. Nanti juga kita bakal updatein perakiraan cuaca hari ini dari BMKG Tanjung Pinang bakal kayak gimana. Karena kalau sekarang aja udah terasa hujan deras. Ini juga lumayan ada petir-petirnya Tuan Pradua. Kalau kamu udah di jalan nih, hati-hati di jalan ya guys. Semoga selamat sampai tujuan. Yang belum, semoga apapun cuacanya, kamu tetap semangat dan mendukung kegiatan kamu Tuan Pradua. So, semangat buat hari ini di Sepada bareng Ulan.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Oke, teman peradua, let's go, kita updatein dulu perakiran cuaca untuk hari ini di kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Kalau sekarang sih emang masih hujan, teman peradua, gerimis-gerimis lah ya, gerimis deras gitu. Iya, gerimis tapi dia deras gitu, gimana tuh? Tapi yang jelas kalau updatean dari BMKG Tanjung Pinang, di jam 7 itu malah cerah berawan nih guys. Suhunya 25 derajat Celcius dengan kelembapan udara 85%, kecepatan angin 11,4 km per jam arah angin dari selatan. Berubah di jam 8 menjadi cerah dan jam 9 cerah berawan lagi, tuan perdua. Suhunya 26 naik ke 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 83 turun ke 76%. Kecepatan angin 16,5 km per jam arah angin juga masih dari selatan. Tapi di jam 10 pagi sampai jam 12 siang cuaca berubah menjadi hujan ringan, suhunya 30 naik sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 74 turun ke 72%, naik lagi ke 75%.

0: cuaca diperkirakan cerah berawan dan suhunya 27 derajat Celcius. Kelembapan udara 87%, turun ke 86%, kecepatan angin 3 km per jam, arah angin berubah menjadi dari arah tenggara. Nah, untuk nanti malam di jam 8 sampai jam 11 malam, cuaca diperkirakan stabil cerah berawan atau ombre 2 dengan suhu 27, turun ke 26 derajat Celcius. Kecepatan angin 3 km per jam, naik ke 7 km per jam. Arah angin dari timur berubah lagi menjadi dari arah tenggara.
1: Itu dia perakiraan cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita. Dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes, welcome back. Spada, selamat pagi teman perdua. Good morning yang baru aja bangun. Jam segini baru bangun. Agak telat kayaknya nih. Aku juga jadi kayak pengen peregangan dulu deh, guys. Bersiap-siap untuk ngajakin kamu nanti di jam 7 request lagu Indonesia atau mancanegara. Tapi kita update lagi ya teman perdua. Sambil kamu sibuk-sibuk ya, tapi kamu tetap bisa updatean bareng sama kita nih. Aku ada informasi soal kota Semarang. Widih, kenapa lan Semarang nih? Sebenarnya Semarang itu ya guys, sempat digadang-gadang punya skatepark terbesar berstandar internasional di Indonesia. Iya, serius, ini gak bohong. Kan biasanya kayak gini-gini banyak kan di luar negeri gitu ya. Tapi di Indonesia ini sebenarnya digadang-gadang. Jangan begadang gitu. Digadang-gadang bakalan punya skatepark terbesar. Dibangun dari tahun 2020 sebagai bagian dari proyek Jawa Tengah Valley di hutan Penggaron namanya. Jadi skatepark ini berkonsep lintasan street dan bowl di tengah hutan yang bahkan sempat viral juga tahun 2022 kemarin. Ramai tuh yang datang ke skateboarder dari berbagai daerah juga. Maksudnya dari berbagai daerah, orang-orang skateboarder lah ini ceritanya. Walaupun belum pernah resmi dibuka, tapi mereka udah penasaran gitu kan. Ih, cobalah gitu kan. Pasti kalau kamu emang punya hobi skateboard tuh nomor 2, seneng sama tempat-tempat yang kayak gini. Cuman, ada pula cumannya nih. Mandeknya proyek Jateng Valley akibat berbagai kendala investasi, perizinan, dan pembangunan infrastruktur. Nah, ini yang bikin skatepark diklaim sudah mencapai progres sekitar 95%, tapi nggak pernah beroperasi. Sekarang area ini terbengkalai sebagai sebagian dari fasilitas juga mulai rusak dan ditumbuhin rumput liar. Sementara kelanjutan proyek ataupun nasib skatepark ini masih belum bisa dikasih kepastian. Aduh, sayang banget ya tahun perdua. Ini kan semuanya pasti duit lah, kita mah harus efisiensi. Tapi kayak gini-gini dengernya kayak duit nih mau bazir gitu.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Mackintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.